0: Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Terus yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas.
6: Tadi pertama infrastruktur, jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak, itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Iya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut. Membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 triliun.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari Kabupaten Agam melihat pergerakan dan benda baik Agam pemerintah untuk melakukan ini sudah bukan baik dalam pasca bencana sehingga bagi bagaimana kita antara di sudah ada ini kita bisa melaksanakan pertanian, setidaknya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini mama di kecamatan dan negara-negara yang terdampak bencana bisa kita.
7: Saudara, diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak, mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. DPP, nundaknya saya ketahui sepompeng. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan belanja. Ya, belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak cairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu, menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan...
14: Ada hijaunya.
13: Ada hijaunya, ini enggak.
14: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
18: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya, generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
19: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
20: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
19: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
21: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saat berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
19: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
22: Laporan khusus.
23: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
24: Meningkatnya dan harapannya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara
1: bahwa tantangan baru dalam upaya pelindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
23: Sehingga respons krisis dari negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini, dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri, yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN, untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
1: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
2: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
3: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
2: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
22: During the meeting, we adopted important documents including.
24: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
22: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
1: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Dokki. Dibacakan Rani Indira.
25: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Sugiono, mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu.

0: juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan tiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI-nya, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan, perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapat beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus untuk Indonesia.

Atambua Pagi Ini. Dengarkan Atambua Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua Pagi Ini. Atambua Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu sebagai informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Lo RRI. Jangan lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap minggunya. Dengarkan Atambua Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama. Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting, audio conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur baru untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Curah hujan mengetahui keringan berkurang tersegeri air hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Itu naik secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga tingkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini diberikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta ini bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
1: Jadi, Sandro, lalu pusing waktu itu. Sekarang, pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, Sa. Cicilannya murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau besok saya langsung cari info di bank, ha. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: Atam Bua menyapa di Atam Bua pagi ini.
1: Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pada manfaat sumber daya alam yang lebih efisien, serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan. Dapatkan akun Anda dan mulailah interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi berupa berita, podcast, vlog, film, musik, trailer, kolaborasi. Cek berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan ini. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat pagi pendengar setia Republik Indonesia Tambor di mana saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda saat ini masih setia bersama kami, dan tentu kami juga masih terus setia menemani hari Anda hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Baik, pendengar, kita di sesi dialog Tambor pagi hari ini, dan seperti kita ketahui bersama bahwa program makan bergizi gratis atau MBG perhatian kita bersama untuk memastikan gizi dan tumbuh kembang anak-anak sekolah dan di kesempatan sesi dialog Tambor pagi hari ini kita akan berbincang mengenai program pelayanan MBG di negeri Sabah. Dan membahas lebih jauh mengenai keterlaksanaan dan juga evaluasi program ini di ruang dengar Anda saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala SMPN 1 Tambua, Ibu Maria Magdalena Aman, SPD. Halo, selamat pagi, Bu Kepala.
2: Selamat pagi.
1: Kabarnya sehat yang pastinya ya.
2: Kabar baik, semangat.
1: Puji Tuhan. Ini di SMP 1 biasanya hari Sabtu masih tetap ada aktivitas belajar mengajar kah, atau memang ada kegiatan ekstra nih? Kalau boleh ya, tahu.
2: Hari Sabtu di SMP Negeri 1 Atambua ada pembelajaran 2 jam, setelah itu ekstrakurikuler.
1: Oh. Dan pada juga ya, Bu Kepala.
2: Ya.
1: Oke, okay, baik. Sebelumnya terima kasih banyak hormat kami berikan Bu Kepala. Terima kasih sudah mengangkat di tengah kesibukan. Kami sita sedikit waktu untuk guru-guru dan juga anak-anak ya. Kami sita dulu waktu Bu Kepala untuk kebersamaan kita yang singkat tentunya. Baik, langsung saja nih Bu Kepala, mungkin di awal ini bisa sedikit gambarkan terlebih dahulu bagaimana gambaran umum serta skema pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SMPN Negeri 1 Atambua sejauh ini.
2: Ya, makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Atambua lancar. Setiap jam istirahat, anak-anak bersama para wali kelas di dalam kelas makan bersama. Jadi Bapak Ibu wali kelas memantau anak-anak, dipastikan bahwa semua mendapat makan dan duduk bersama. Setelah itu membenahi, dan setelah itu taruh di tempat yang disiapkan. Artinya kegiatan makan gizi gratis berjalan baik di SMP Negeri 1 Atambua.
1: Oke, itu biasa berapa lama sih durasi waktunya untuk sama-sama bisa menikmati makan bergizi gratis nih Bu Kepala?
2: Kita siapkan waktu itu 30 menit di jam istirahat. 30 menit.
1: Oke, baik. Luar biasa. Dan di tahun pelajaran yang baru ini, Bu Papa, sudah normalkah sejauh ini, atau di minggu pertama kemarin belum sempat normal dan baru saja normal mungkin di minggu kedua dalam pelaksanaan tahun ajaran baru ini, Bu?
2: Ya, tahun ajaran baru dimulai tanggal 20 Juli. Dan itu sudah ada pendistribusian MBG sekolah.
1: Baik, sejauh mana sih aktivitas pendistribusian makanan bergizi gratis ini kepada para siswa, dan apakah ada kendala teknis atau tantangan tertentu yang dihadapi pihak sekolah dalam pelaksanaannya?
2: Ya, untuk sementara kendala-kendala itu biasa. Itu biasa, kita jumpai di mana pasti ada kendala. Tapi berjalan baik, Ibu, berjalan baik, dan anak-anak sangat menikmati MBG tersebut. Jadi dulunya ada yang malas, sekarang dia rajin datang ke sekolah karena sebentar jam istirahat dia mau makan MBG itu. Dan di dalam itu kan bergizi, ada nasi, ada lauk pauk, ada sayuran, ada buah-buahan, ada susu. Jadi mereka semangat datang ke sekolah. Ya, jadi sangat efektif kami di sekolah.
1: Oke, sejauh pelaksanaan MBG di SMP Negeri 1 atau Mbua ini, mungkin dari evaluasi yang ada, apa saja nih yang menjadi kesulitan, nah, Bu Kepala? Mungkin ada plus minusnya, dan kemudian dengan kondisi plus minusnya ini, bagaimana komunikasi dengan para penyalur MBG ini? Apakah baik-baik saja atau ada kendala juga?
2: Bu? Sekarang terlambat. Yaitu tepat pukul 10. Kadang-kadang mereka datang di waktunya sudah lewat. Itu kami komunikasi dengan asisten lapangan, asisten lapangan, dan dikomunikasikan. Kemudian kadang-kadang makan itu ada yang misalnya lauk itu diungkep saja. Anak-anak itu kalau usia remaja, usia pubertas ini, mereka sedang goreng. Kami komunikasi. Jadi komunikasi antara dan lapangan itu berjalan sangat baik.
1: Oke. Baik, reviewnya jujur ya. Kalau misalkan ada minusnya, kan biar dibenahi begitu ya.
2: Ya, artinya yang tadi itu kadang terlambat 10-15 menit, berarti mengganggu sudah proses belajar mengajar jam yang berikut. Kemudian anak-anak ya, itu sudah, kalau menu itu mereka mau itu yang bervariasi. Itu kan ya, sampaikan kepada pihak penyedia.
1: Lalu dan responnya baik ya, ada hal yang memang respon dipenuhi gitu
2: ya. Ya, respon baik, cepat.
1: Biasa. Oke, ya. Pastinya ada tantangan tersendiri ya untuk program gratis komunikasi baik. Semua kesulitan yang ada bisa teratasi ya, Bunda.
2: Iya.
1: Baik. Sebelum kita akhiri, saya jangan menyita banyak waktu nih ya. Nanti anak-anak cemburu tuh. sebelum kita akhiri, mungkin singkat ini pesan atau harapan yang ingin Bu Kepala sampaikan terkait keberlanjutan program misi gratis.
2: Iya, saya nama ya, sekolah SMP Negeri 2 mengucap terima kasih cinta dengan adanya anak-anak kami ini bersemangat di sekolah, ada konsentrasi belajar. Dari anak-anak yang biasanya tidak makan pagi, sarapan pagi, tapi dengan adanya MBG mereka ada pemenuhan gizi, artinya membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Dan dari pihak MBG juga ada aktif kami, jadi kami senang dengan mereka. Artinya yang kami inginkan itu menu bervariasi, dan lauk itu harus digoreng, misalnya ayam harus digoreng begitu. Kemudian tepat waktu. Artinya saya merasakan bersama seluruh warga SMP Negeri 1 Atam Buah bahwa MBG itu sangat bermanfaat bagi anak-anak kami yang penerimaan manfaat sejumlah 1.232 orang.
1: Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu Kepala untuk update informasinya, kabar MBG dari SMPN Negeri 1 Atambua ya. Semoga semakin memberikan dampak terbaik untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dampak terbaik bagi anak-anak hebat kita, generasi penerus bangsa. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Salam hormat untuk keluarga besar SMP N1 Tembuah. Selamat pagi. Oke. Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu di mana saja berada, demikian perbincangan singkat kita di kesempatan pagi hari ini dalam sesi dialog tambuh pagi hari ini ya, berkaitan dengan progres makan bergizi gratis yang berlangsung di SMP Negeri 1 bersama Ibu Kepala Sekolah tentunya, Ibu Maria Magdalena Aman S.Ed ya. Sekilas kabar MBG sudah kita ketahui bersama, dan semoga juga ya kita berharap di tempat lain, di sekolah-sekolah lain, baik dari jenjang pendidikan usia dini sampai ke SMA begitu ya, semua anak-anak bisa merasakan dampak baik dari MBG ini. Dan seperti tadi kita juga belajar ya dari apa yang dilakukan oleh SMP Negeri 1, bahwa ketika ada sesuatu yang memang itu kurang baik begitu ya, berkaitan dengan pelayanan MBG ini, bisa selalu dikomunikasikan dengan pihak penyedia, sehingga apa hal-hal yang memang harus bisa baik, menjadi lebih baik tentunya. Dan lagi-lagi dampak positif bagi perkembangan tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, dan terus semangat belajar tentunya. Oke, pendengar di mana saja berada, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua.
0: Atambua menyapa di Atambua pagi ini.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan busuk.

0: serta pelatih tinju Pertina Alor di Sesana Cibinong Boxing Camp dalam pembinaan tinju amatir.
1: Saya Rajo Erlahiji, pelatih tinju Pertina Alor di Sesana Cibinong Boxing Camp. Di sini saya akan sedikit membagi cara berlatih dalam pembinaan tinju di dunia amatir. Yaitu yang pertama, kami melakukan pembinaan fisik meliputi stamina, kekuatan, kecepatan, dan juga kelincahan dalam berlatih. Yang berikut adalah pembinaan teknik. Teknik dasar ya, seperti pukulan jab, strike atau cross, hook, dan juga uppercut dan forward.

0: dalam suasana atau dalam lingkup pelatihan. Terus kami membina atau memberikan arahan yang positif terhadap anak-anak atau atlet-atlet tinju agar tinju ini bisa disenangi atau digemari para remaja atau para pecinta di dunia tinju. Cara berlatih dasar dalam dunia tinju amatir.
1: Tembua menyapa.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita tidak komunikasi,

0: Dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa. Nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
1: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
0: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
1: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Ya, pendengar RRI Tamburi mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Dan sebuah pemaparan yang sangat jelas tadi di perbincangan singkat kita bersama Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atambua, Ibu Maria Magdalena Aman, ya, mengenai komitmen sekolah dalam mengawal program MBG. Dan pendengar, melengkapi pembahasan kita dalam program MBG Makan Bergizi Gratis bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 tadi, tim RRI Tembo juga telah mendengarkan langsung suara dari masyarakat, khususnya sudut pandang orang tua murid yang sehari-hari bekerja keras demi keluarga. Dan mari langsung saja kita dengarkan tanggapan dan harapan dari salah satu orang tua murid tentang program MBG Makan Bergizi Gratis.
1: Iya, sebagai orang tua yang bekerja harian, ini bagus sekali program ini. Yang penting ini program pembagiannya konsisten dan merata. Kalau bisa, kita sebagai orang tua yang bekerja lepas harian ini menginginkan untuk gizinya itu dipaham terus supaya anak-anak kita bisa tumbuh sehat dan kuat. Harapan saya, semoga program ini berjalan lancar dan jangka panjang untuk anak-anak kita.

Ya, pendengar, itu dia tadi ungkapan jujur dan penuh harapan dari salah satu orang tua murid ya. Bantuan program MBG ini terbukti memberikan ketenangan dan dukungan nyata khususnya bagi para orang tua pekerja harian. Dan harapan akan konsistensi, pemerataan serta pemantauan gizi secara berkelanjutan tentu menjadi catatan penting bagi kita semua. Baiklah pendengar setia RRI Atomo di mana saja berada, dengan suara kejujuran yang tadi disampaikan oleh salah satu orang tua murid berkaitan dengan program MBG ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Atom Buah Pagi ini. Dan kita berharap semoga program Makan Bergizi Gratis ini dapat terus berjalan lancar dan berjangka panjang demi melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan berprestasi.

0: telepon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, S.Pd., guru SLBN Alor kepada RRI Tatamuan.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa. Lebih banyak praktek begitu di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah, ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu, padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

Terima kasih. Baru saja Anda ikuti Atom Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atom Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi.

Canada Soleil, hanya

Sí. Akan dibahas tentang inklusi bersama Wahana Visi. Nah, kita semua tahu bahwa Wahana Visi Indonesia ini mereka bergerak di berbagai macam, maka sampai berbincang lihat bersama dengan Kakak Marince Dapaole, ini sponsorship in programming Litsonal NTT sekaligus CAD SE Focal Point Zona NTT. Nah, kita mau tahu nih bagaimana program-program dari Wahana Visi Indonesia yang mendukung di bidang inklusi atau di inklusi ya. Apakah ada hal-hal yang memang baik untuk dilakukan disabilitas

0: Bagaimana forum anak ini bisa juga menjadi wadah dengan disabilitas. Partisipasi dengan disabilitas. Jadi masih kami juga tadi yang aku nama belajar baik orang tuanya ataupun anaknya gitu ya, yang orang dengan memiliki anaknya disabilitas gitu, bagaimana parenting mereka.
1: Organisasi pemahaman anak-anak Indonesia daerah.

0: kalau program yang memang khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Makanya di sana juga ketika kami merekrut wakil anak itu ada persentasinya, berapa persen anak yang harus direkrut dari anak-anak dengan disabilitas. Begitu Kak.
1: Nah, selama Wahana Vision Indonesia kan terus melalui setiap usia ya dengan program-program. Disabilitas.
0: Nah, ketika kita bicara pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, kita bersama ya, terutama kami yang memang wilayah layanannya sampai di daerah-daerah terpencil gitu ya, itu masih banyak gitu ya tantangan yang dihadapi di wilayah-wilayah yang memang remote gitu ya. Ada banyak sekali hambatan gitu ya yang mereka alami oleh anak-anak, baik itu layanannya gitu ya, aksesnya gitu, maupun informasi gitu. Apalagi informasi, kalau di daerah-daerah remote itu sangat susah gitu ya. Untuk layanan, kalau kita bicara layanan kesehatan, pendidikan, berapa sih banyak sekolah yang memiliki layanan yang benar-benar inklusi gitu ya. Masih banyak terjadi di tantangan. Kalau kita melihat mereka banyak sekali Kak ya. Kita juga melihat ada
1: walaupun kurang gitu,
0: kurang kualitas beberapa ya. Sebenarnya
1: pemerintah masih inklusif di sana keluarga nih penyandang disabilitas ini tumbuh dan mendapatkan hak-haknya.
0: Iya. Sebenarnya kalau kita bicara peran keluarga ya, kalau kita lihat di lingkungan psikologi anak, dukungan keluarga itu sangat penting.

0: dengan
1: dari apa dari Wahana Visi Indonesia sendiri, apa bisa dukung pemenuhan disabilitas?
0: Ya, Wahana Visi sendiri kalau programnya dalam mengintervensi masuk benar dan cinta, bagaimana mengatakan orang tua untuk mampu melakukan parenting atau pengasuhan kepada anak-anak dengan pola asuh yang sehingga selain itu juga memampukan orang tua diri untuk melakukan bagaimana pendekatan anak-anak gitu ya. Tepat terhadap anak-anak project inclusion. Kalau itu sebenarnya project ini intervensi langsung terhadap apa penyandang disabilitas ya. Tapi project ini sebenarnya adalah project peningkatan ekonomi keluarga, sehingga pendekatannya itu lebih kepada level keluarga. Inclusion juga memastikan bagaimana kelompok-kelompok rentan ini mendapatkan akses pasar dan manfaat dari sistem pasar yang ada. Begitu. Jadi inclusion juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas, gitu ya. Sehingga melalui organisasi ini juga memberikan penyadaran, gitu ya. Makanya mereka ada kegiatan yang namanya disabilitas. Gitu ya, untuk membangun pemahaman orang tua, perspektif orang tua terhadap anak-anak disabilitas gitu ya, jadi sudut pandang mereka berubah, cara berinteraksi mereka juga berubah gitu, dan juga melalui kolaborasi dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang dilakukan melalui proyek ini sebenarnya bersama-sama mendorong untuk anak penyandang disabilitas,
1: begitu kak. Nah, kita juga berharap ya dari Wahana Visi bisa apa ya memberikan pengasuhan yang baik, juga bisa nih, memberikan edukasi tentang apa ya diskriminasi atau stigma yang masih sering dialami para sehingga mereka juga bisa dihargai, sehingga mereka percaya diri menjalani kehidupan, bisa bersekolah, begitu.
0: Ya benar sekali, karena melalui penyadaran-penyadaran yang dilakukan tadi itu kepada orang dewasa juga mereka bagaimana mereka melihat itu sebagai teman setaranya gitu, tidak ada perbedaan. Stigma-stigma yang ini kepada disabilitas kita berusaha untuk melalui kata penyadaran tersebut. Lingkungan anak-anak melalui foto bersama-sama dalam kelompok itu dengan teman-teman dan sebagainya gitu ya, melalui aksi melalui kenyataan tadi ataupun kelompok kalau untuk yang anak-anak rum anak gitu kan.
1: Ya, kita juga pada revisi juga ya, berikan asesi untuk kepada baik dan disabilitas ini pun di NTT belum ada, mudah-mudahan kerupa di NTT bisa
0: sebenarnya anak sih juga kan concern kepada anak-anak tapi ini ya sama dengan organisasi di salah satu di wilayah itu intensi edukasi itu dimana memberikan pelatihan gitu ya, pelatihan parenting kepada orang tua yang memiliki anak disabilitas gitu ya, di orang tua dengan disabilitas itu mendampingi termasuk dalam terapi kayak gitu lah dengan CAE ini kami bersama-sama di salah satu area

0: pelayanan kami untuk melakukan kegiatan itu, sehingga orang tua juga memahami gimana mendampingi anak-anak, gimana mereka bisa berinteraksi dengan anak-anak ataupun melihat apa yang menjadi barrier hambatan dari anak-anak ini yang mungkin dibutuhkan tindak lanjut gitu ya. Misalnya terapi dan lain sebagainya. Orang tua juga bisa memahami tentang hal itu dan melakukan tindak lanjut untuk mendampingi anak-anak, terapi dan lain sebagainya. Gitu Kak.
1: Iya. Nah, selama berkegiatan untuk mendampingi anak-anak di wilayah dan ya, ini yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua terhadap anaknya agar bisa apa ya, memberikan kehidupan yang baik, tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak ya.
0: Iya, yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah bahwa sebenarnya mindsetnya harus berubah dulu gitu ya. Pemahamannya harus berubah gitu, bahwa anak dengan disabilitas itu sebenarnya setara dengan anak non disabilitas. Mereka punya hak yang sama, mereka punya hak untuk dilindungi yang sama, mereka punya masa depan juga gitu ya, harus punya mimpi, punya masa depan seperti anak-anak non disabilitas, sehingga mereka bisa memperlakukan atau membutuhkan ruang bagi anak-anak dengan disabilitas yang mereka punya untuk juga punya mimpi dan punya harapan gitu ya, apa masa depan dari anak-anak dengan disabilitas, begitu Kak.
1: Iya. Terus bagaimana dengan lingkungan sekitar, lingkungan tempat tinggal, lingkungan keluarga, begitu? Mereka apa yang perlu mereka lakukan sehingga bisa mendukung anak-anak disabilitas ini, mereka juga dapat bertumbuh kembang dengan baik, begitu?
0: Nah, kalau ditanya apa yang perlu dilakukan oleh lingkungan sekitar ya, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan lingkungan tumbuh kembang anak, ekologi, ya, sebagai support system dari anak-anak ini, ya. Lingkungan menciptakan komunitas, menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, pembulian gitu ya, karena kalau sering itu terjadi pembulian.
1: Iya.
0: Dengan sekitar masyarakat, anak-anak melihat membuli gitu, tetapi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman untuk adik-adik kita atau anak-anak kita dengan disabilitas dapat bermain, dapat belajar, dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usianya.
1: Baik. Terus
0: karena lingkungan sebagai sistem support system terbaik, sehingga mereka juga bisa senang gitu ya, dengan baik.
1: Nah, lalu dukungan dari teman sebaya ya, teman sebaya ke teman tidak penyandang disabilitas itu berkembangnya keluarga misalnya, dengan dukungan yang harus diberikan anak-anak penyandang disabilitas ini.
0: Ya. Anak disabilitas mereka harus juga menghargai gitu ya. Jadi anaknya dengan disabilitas merasa diterima, merasa disayangi, mereka dihargai, merambatnya gitu ya, tidak melihat mereka sebagai anak yang berbeda atau bahkan menganggap anak yang sakit gitu, tetapi mereka dirangkul, disayang, diajak bersama berkomunikasi mereka gitu ya, dan merangkul mereka untuk bersama dalam komunitas, dalam bermain, tapi tetap menghargai dan menghormati mereka juga.
1: Oke.
0: Tidak ada diskriminasi.
1: Benar,
0: gitu,
1: benar ya. Benar, diskriminasi ini yang sangat berpengaruh dengan anak disabilitas.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana nih pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat, ya, orang tua untuk mewujudkan lingkungan yang inklusi bagi anak?
0: Ya, kalau kita bicara tentang peran semua sama gitu kan, sebenarnya ketika kita mau mengupayakan sesuatu, melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa melakukan sendiri gitu ya.
1: Benar.
0: Makanya Ibu kolaborasi. Kita pakai teori sederhana deh dari sapu lidi, ya kan? Mm-hmm. Kalau cuma satu, gimana mau menyelesaikan masalah gitu kan? Mm-hmm. Tetapi kalau bareng-bareng akan kelihatan gitu dampaknya. Jadi kita siapa melakukan apa gitu ya? Peran pemerintah apa gitu ya dalam memastikan layanan, dalam memastikan kebijakan gitu ya? Terus juga organisasi-organisasi lain juga memainkan perannya gitu ya. Terus sekolah memberikan layanan pendidikan, akses pendidikan gitu ya. Fasilitas kesehatan yang mendukung tumbuh kembang mereka, layanannya pun juga yang inklusi gitu ya bagi rekan-rekan kita, anak-anak kita dengan disabilitas gitu ya. Terus juga gereja ataupun organisasi-organisasi masyarakat berkolaborasi bersama-sama, saya pikir semakin hari akan semakin lebih baik gitu ya dalam menyediakan akses layanan bagi upaya-upaya perlindungan bagi anak-anak disabilitas kita gitu Kak.
1: Nah, bertepatan Hari Anak Nasional ini, apa harapan Wahana Visi Indonesia ya untuk anak-anak yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas?
0: Iya, sebagai organisasi yang fokus kepada anak-anak, tema HAN tahun ini sayang anak, lindungi, bangun masa depan. Nah, harapan dari Wahana Visi, mari kita bersama-sama gitu ya, supaya anak-anak kita dapat tumbuh gitu ya, terutama anak-anak dengan disabilitas mendapatkan kasih sayang, merasakan kasih sayang, merasakan penerimaan, mereka merasa terlindungi gitu ya, dan mereka juga merasa termasuk kita sebagai support sistemnya, bagaimana membangun masa depannya mereka, memberikan harapan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka punya hak yang sama, punya potensi untuk bertumbuh dan berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan hak untuk dilindungi sama seperti anak-anak yang lain gitu ya, punya kemampuan, kesempatan yang sama gitu ya, dan tidak ada diskriminasi. Itu harapan kita bagi anak-anak. Anak

0: menjadi generasi yang tangguh, yang kuat, dan saling menyayangi, menghormati, dan menerima satu dengan yang lainnya. Begitu, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, Kak, ya, sudah menyampaikan bagaimana program ya edukasi yang dijalankan oleh Wahana Visi Indonesia di ruang inklusi bagi penyandang disabilitas ya. Sukses selalu, Kak. Mudah-mudahan program-program yang dijalankan terus dikembangkan dan banyak anak-anak disabilitas yang bisa mendapatkan pemenuhan haknya setara dengan anak-anak yang lain pada umumnya.
0: Iya, terima kasih, Kak.
1: Iya, selamat siang. Selamat siang juga, Kak. Pendengar RRIA Tambua, itu dia perbincangan singkat kita bersama dengan Kakak Marlin C. Dapa Ole, ini sponsorship in programming dari Elite Zona NTT. Dan ini dari Wahana Visi Indonesia. Ini sudah berbicara banyak tentang inklusi bersama Wahana Visi Indonesia. Ternyata mereka terus mengedukasi ya. Dan mudah-mudahan nih di daerah kita NTT juga bisa ya ada program khusus dari Wahana Visi Indonesia untuk anak-anak penyandang disabilitas. Ya, sayangi anak dan berikan kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang baik, dan tentu hidup yang sejahtera. Terima kasih kebersamaannya bersama kami di Atambu siang ini di ruang disabilitas dan juga inklusi.
2: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
3: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda. Karena bisa menjadi menerapi.
2: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
4: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 6. Hak termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alumni kepada RRI Atam.
5: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Terima pelajar yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda dari kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB, lebih cenderung ke bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu. Tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB karena ada rasa malu. Ada juga yang tidak mau lepas anak untuk sekolah, ada juga yang tidak ditinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan umur hidup mereka kan mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak terus bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, untuk anak-anak Indonesia, anak-anak NTT, anak-anak Kabupaten Belu, Malaka, TTU, dan juga Alor, semangat terus ya untuk menggapai masa depan. Jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyalahkan kondisi atau keadaan ya. Jalani ya, jangan mengeluh, tetap syukuri ya, berjuang untuk meraih masa depan, karena anak-anak itu semua memiliki hak yang sama, baik penyandang disabilitas ataupun anak-anak pada umumnya. Jadi punya hak untuk mengakses pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, kehidupan yang layak, dan layak untuk diperjuangkan. Oke, sampai di sini kebersamaan kita di ruang inklusi dan disabilitas hari ini. Mudah-mudahan perbincangan tadi memberikan motivasi, semangat ya, terutama untuk para guru disabilitas, orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas. Terus semangat berjuang untuk menggapai masa depan yang baik bagi anak-anaknya.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

Atambo siang ini saatnya kami update informasi pendengar. Dikutip dari rri.co.id, Wahana Visi Indonesia memperkenalkan praktik pertanian ramah lingkungan kepada petani daerah. Pendekatan tersebut diterapkan melalui pendampingan berbagai komunitas pertanian secara berkelanjutan. Kepada RRI National Project Manager Inclusion Wahana Visi Indonesia, Vincentius Wendy menyampaikan berbagai praktik diperkenalkan kepada petani. Salah satunya menggunakan sistem pengairan berselang pada tanaman padi secara bertahap. Menurutnya metode tersebut membantu penghematan air sekaligus meningkatkan kesehatan dan akar tanaman padi. Cara tersebut juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan pertanian secara berkelanjutan. Selain pengairan, lanjutnya petani didorong memanfaatkan limbah pertanian menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Langkah tersebut mengurangi limbah sekaligus meningkatkan kesuburan tanah pertanian secara alami. Melalui inovasi tersebut, Wahana Visi Indonesia berharap petani memperoleh hasil lebih baik setiap musim. Pendekatan ramah lingkungan juga mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian alam. Ya, jadi petani didorong ya terapkan sistem ramah lingkungan.

Tembus batas kreativitas era digital. Di tengah ketertinggalan besar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama atas berhirup dengan memahami satu platform. Para kreator mengupi dan talenta menjadi sebuah bisnis yang mandiri, berdampak dan memiliki daya saing kaca internasional. Namun, tidak sekedar menjadi berbisnis, sekali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelatih. Disinilah pentingnya penguasaan di dan strategi pemasaran industri berderet ketika atas yang visi yang dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk tidak lagi saat mampu tumbuh menjadi lebih baru dan tasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

telah menyelenggarakan penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Kepolisian Nasional dengan KPAI, dengan Komnas HAM, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga dengan LPSK. Tentunya atas restu daripada Bapak Ketua Komnas, Menko Polkam, yang hadir pada siang hari ini. Inti daripada kerjasama ini, yang pertama adalah kita saling bersinergitas. Dalam hal apa? Dalam hal pertukaran, tukar-menukar data dan informasi. Karena rekan-rekan sekalian tahu, kejadian demi kejadian, fenomena demi fenomena, kalau ditanggulangi sendiri, pasti nggak akan tuntas. Harus ada sinergitas antara kementerian dan kelembagaan di bawah koordinator dari Kemenko Polkam. Yaitu kita lihat peristiwa yang menyangkut masalah perlindungan anak di beberapa tempat di Indonesia, kemudian masalah perempuan, karena kan sudah lihat kemarin di TV, media mainstream, betapa TKI kita, di TKIW kita banyak melakukan perlindungan dari pemberdayaan perempuan. Kegiatan kami hari ini yaitu bersinergi bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dilaksanakan, dihadapi, harus bersinergi sesama kementerian dan kelembagaan dan saling bertukar data dan informasi. Apa yang bisa dilakukan oleh Komnas KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian PPA, LPSK, dan tentunya dengan dari Kemenko Polhukam.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Sih, sudah dengar belum? Kita mau bikin program 3 juta rumah tuh.
3: Jerry, dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
2: Bisa memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
3: Oh, kalau itu bahaya, Sujeli. Saya mesti cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
2: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang

0: pasti orang akan ngomong soal ikan.
1: Yang paling diperhatikan Bapak Presiden itu kelautan ikan. Kalau kelautan sungai sangat mulia. Laut kita sebesar Eropa, papan jam terbang dari Aceh ke Papua. Pulau semua isinya. Masa depan kita ada di situ. Tentu program utamanya Bapak Presiden itu adalah kampung nelayan. Itu mulia sekali Pak. Karena itu akan sangat membantu nelayan datang. Ada balai lelangnya, ada pabrik esnya, ada kolesterolnya. Boleh kalau ada koperasi nelayan Merah Putih akan disambung dengan koperasi lain. Kalau nelayan bisa itu bisa bagus, nelayan bisa tersenyum itu Pak luar biasa. Itu akan membuat sejarah baru bagi nelayan Indonesia yang akan kehidupan mereka itu meletakkan dari dasar mereka akan lebih baik, lebih makmur, anak-anaknya lebih terurus, mereka sekolah bisa lebih bagus, kehidupannya lebih bagus.
0: Nilai tukar nelayan itu 103. Tadi paparan Pak Menteri Kelautan yang sudah dibangun dan jalan kampung nelayan Merah Putih itu produktivitasnya naik sampai 30%. Pertumbuhan ekonomi antara 5,4 sampai 16%. Di dalam tempo 2 tahun, kalau itu bisa kita sukseskan program ini kampung nelayan, maka dalam 2 tahun nilai tukar nelayan dari 103 bisa 120 lebih.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memerlukan kebijakan terpadu implementasi keberlanjutan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Nah, menurutnya regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Nah, pendengar, itu dia informasi di mana Bappenas sampaikan perlindungan anak digital jadi prioritas nasional ya. Jadi saat berbincang bersama Pro3 RRI pada Kamis malam, ia menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Demikian informasi ini pendengar, selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id. Kita akan jelang dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini. Proved himself again today. So good cross towards the back post. Brilliant.
1: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Mbumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amass pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
2: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
1: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
2: Deserve what they got second half.
1: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
3: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
1: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull, Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen setelah menggunakan ban yang soft, namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun tempat dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open ini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Man, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Hartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: Important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMMFC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar

0: akan seperti apa ini Bung Hanif?
1: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot dari Thailand yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional East Asia 2026. Wang Huazeng, CEO akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto, Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di Hasanah melaporkan. Here comes the

0: Timnas voli putri Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan lengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Reidel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi kepada yang lebih
1: untuk tim. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Pertama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing fokus sudah siap, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kurasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

Pro 1 Radio Tombo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, hari Kamis kemarin, Jumat kemarin ya, 25 Juli 2026 merupakan Hari Kebaya Nasional. Di hari kebaya ini sebagai momentum ya untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong pelestarian kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Peringatan ini pendengar menjadi ajang untuk menegaskan bahwa kebaya bukan sekedar busana tradisional tetapi juga simbol sejarah, jati diri dan peran perempuan Indonesia dalam perjalanan bangsa. Melansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, Hari Kebaya Nasional menjadi pengingat penting menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Kebaya dipandang sebagai bagian dari identitas perempuan Indonesia yang mau merepresentasikan keberagaman budaya, persatuan, serta semangat pelestarian tradisi di tengah perkembangan zaman. Peringatan Hari Kebaya Nasional juga diharapkan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk budaya lokal sekaligus mendukung pengrajin kebaya di berbagai daerah. Melalui penggunaan kebaya dalam berbagai kesempatan, masyarakat turut berkontribusi menjaga keberlangsungan warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui peringatan Hari Kebaya Nasional, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus bangga mengenakan kebaya sebagai simbol keberagaman, persatuan, dan kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang. Ya, Hari Kebaya Nasional Perempuan Indonesia, lestarikan warisan budaya bangsa. Demikian informasi ini, untuk selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

0: Awi, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh, begitu kok. Ayo, makasih ya. Ini betok mama yang bikin, nah. Baju motif tenun dan tradisional, nah.
0: Woi, sabar sadar ya. Ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren, kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Memperkenalkan budaya kita kepada para wisatawan. Mungkin ada tantangan-tantangan apa yang selama ini dihadapi begitu ketika berada dengan wisatawan atau memperkenalkan budaya kita kepada mereka.
2: Oke, baik. Oke, kami dari Pramu Wisata tentu memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberikan informasi kepada wisatawan yang datang. Bahwa Pramu Wisata itu memiliki peran sebagai orang yang paling depan yang berhadapan langsung dengan wisatawan yang datang ke destinasi wisata. Nah, jadi peran tour guide itu adalah dia yang selalu berada bersama wisatawan selama melakukan aktivitas wisata. Gitu. Kemudian peran kami juga adalah sebagai fasilitator di sana. Dalam hal ini kami sebagai tour guide memfasilitasi kepentingan wisatawan dengan masyarakat lokal setempat atau dengan budaya setempat, begitu, agar interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal bisa berjalan lancar. Tugas tour guide untuk bisa memfasilitasi semuanya dengan baik. Kemudian tour guide atau pramu wisata juga berperan sebagai pemasar. Jadi kami ini pemasar langsung karena kami berada di depan wisatawan dan tugas kami untuk memberikan informasi dalam berbagai aspek terkait dengan keindahan alam, terkait dengan budaya, terkait dengan kerajinan tangan, terkait dengan

0: nyanyiin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Oke, selanjutnya pendengar, ada informasi tentang tapak lapan. Ternyata tapak lapan ini, pendengar, merupakan salah satu istilah yang dikenal dalam budaya Melayu Riau sebagai simbol pedoman hidup yang mencerminkan kehati-hatian, kebijaksanaan, serta kecakapan seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Meski tidak selalu dipahami secara harfiah sebagai delapan jejak kaki, tapak lapan lebih dimaknai sebagai konsep langkah yang terarah, penuh pertimbangan dan berlandaskan nilai adat serta ajaran agama. Dalam tradisi Melayu, setiap tindakan diharapkan dilakukan dengan berpikir matang agar membawa manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Istilah ini sering digunakan sebagai nasihat kepada generasi muda agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi setiap langkah itu melambangkan proses berpikir, bermusyawarah, menghormati orang lain, menjaga sopan santun, serta mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk karakter masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi budi pekerti. Nah, di tengah perkembangan zaman, makna tapak lapan tetap relevan sebagai pedoman menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Ya, prinsip kehati-hatian dalam berbicara, bertindak, hingga menggunakan teknologi dan media sosial sejalan dengan filosofi tapak lapan yang mengajarkan agar setiap keputusan diambil secara bijaksana. Nilai ini juga menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak boleh menghilangkan identitas budaya dan etika yang telah diwariskan oleh para leluhur. Untuk itu, pemerintah Provinsi Riau bersama lembaga adat terus mendorong pelestarian nilai-nilai budaya Melayu, termasuk memperkenalkan kembali berbagai istilah adat seperti tapak lapan melalui pendidikan, festival budaya, seminar, dan kegiatan literasi budaya. Upaya ini agar generasi muda tidak hanya mengenal istilah tersebut, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian budaya menjadi bagian dari pembangunan karakter masyarakat yang berakar pada kearifan lokal. Tapak lapan menjadi bukti bahwa Melayu Riau kaya akan filosofi kehidupan yang syarat makna. Ya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan pentingnya berpikir sebelum bertindak, mengedepankan musyawarah, menjaga adab, serta membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Dengan terus melestarikan warisan budaya seperti tapak lapan, masyarakat Riau turut ya menjaga identitas Melayu agar tetap hidup dan menjadi pedoman bagi generasi masa depan. Oke, itu dia pendengar, filosofi tapak lapan ini ternyata langkah bijak dalam tradisi Melayu Riau. Informasi ini pendengar RRI Tambua kami sampaikan untuk Anda, dikutip dari situs rri.co.id. Masih ada lagu lain, ya, lagu dan juga informasi budaya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Namun kami ajak Anda untuk tetap bersama kami, tetap di musik dan info di Tambua siang ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: Ambua siang ini.
1: Ya, tetapi setiap manusia harus memiliki unsur yang berbeda. Dan itu yang disinggung Prof. Oliveri di dalam bukunya Pengantar Studi Kebudayaan. Saya jelaskan. Di dalam buku itu Prof. Oliveri memberikan 3 unsur yang paling sederhana untuk menunjukkan bahwa seseorang itu adalah manusia yang berbudaya, atau wilayah itu adalah tempat kebudayaan tumbuh. Yang pertama itu, budaya itu selalu merujuk pada tahu diri, tahu jaga diri, dan tahu bawa diri. Jadi tahu diri itu, kita ini siapa? Kita harus bersikap seperti apa? Kita harus bertutur kata seperti apa? Tahu bawa diri itu, ketika kita berjumpa dengan orang di tempat yang berbeda, kita harus berperilaku seperti apa? Dan tahu jaga diri itu, bagaimana lidah kita tidak berpotensi melukai orang lain, dan bagaimana perilaku kita tidak berindikasi untuk menciptakan rasa tidak nyaman ketika jumpa dengan orang lain. Jadi budaya itu merujuk pada 3 hal tadi itu, Kakak Rogan. Tahu diri, tahu jaga diri, tahu bawa diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: pendengar Teddy Maimoni ya, untuk kita nikmati bersama. Tadi ada lagu Jae dari Flores. Nah, kita masih mau kasih lagu lagi ya, tapi sabar. Kita kasih informasi dulu untuk Anda di siang hari ini.
1: Perlindungan hak-hak masyarakat ada di Timor saat ini, Bapak.
2: Ya, memang hak-hak masyarakat adat di Timor khususnya memang kadang terabaikan, ya, oleh pemerintah. Sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah, agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara.
1: Iya.
2: Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
1: Iya. Nah, kalau untuk hak-haknya ini seperti apa hak-hak dari masyarakat adat yang perlu dilindungi begitu, dan juga untuk wilayah adatnya ini?
2: Ya. Hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat. Dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukuman adat itu kadang berlanjut di polisi. Misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat, itu diselesaikan secara adat. Tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima, dan itu melanjutkan ke polisian. Hukum-hukum adat itu hampir tidak berlaku. Sehingga di situ kita melihat bahwa hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat itu kadang terabaikan.

ini. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: siang ini.
1: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada ya. Untuk Anda, sejumlah informasi lagu-lagu daerah sudah kami hadirkan untuk Anda. Saatnya kita akan break ya, dan akhiri musik dan info budaya di siang hari ini. Karena di pukul 14, sesaat lagi kita akan dengarkan kembali penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Atambua siang ini, karena setelah warta berita dari Pro 3 akan hadir acara hiburan, di mana akan ada cara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Yang pasti tidak mudah untuk kedua tim di pertandingan perdana ini. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik.
0: KPK tegaskan penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan koordinasi KPK dan Kejaksaan Agung. Empat tim yang tergabung di Grup A Piala Presiden 2026 akan saling berhadapan di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung pada sore dan malam nanti. Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 25 Juli 2026, saya Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan bahwa penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan kerangka koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan penitipan penahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antar KPK dengan Kejaksaan Agung. Menurut Budi, penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang telah diterima KPK. Berdasarkan permohonan tersebut, Febri ditahan selama 20 hari pertama. Meski demikian, Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti mengatakan, perkara yang menjerat Febri telah menjadi bagian dari koordinasi KPK sejak masih ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Eli menyebut KPK terus berkoordinasi secara aktif dengan penyidik Kejaksaan Agung agar penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
4: Pada intinya memang perkara Pak Febri Adriansa memang adalah perkara koordinasi kami itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK sebagaimana fungsi Deputi Korsup. Kami sudah dari awal intens melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik, dan hari ini bagaimana rekan-rekan saksikan tadi memang ada permintaan perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan.
3: Sebelumnya memang Kejaksaan Agung telah menerbitkan seperindik baru di mana seperindik tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansah. Selain penyidikan TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan oleh kepolisian, yaitu dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batubara untuk PLTU PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini berfokus dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur bahwa bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir, serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
5: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam, seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih, dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
5: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang paling prioritas.
5: Kita tadi yang pertama infrastruktur, jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
5: Evaluasi
7: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
5: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
5: Anggaran sudah ada. Dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
5: Ya.
7: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
5: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
7: ya Pak.
5: Ya, 10 triliun.
6: Okay. Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
8: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
9: Tentu kita sebagai bagian dari negara di Kabupaten Agam melihat apa yang telah dilakukan Pemda, baik Agam, Pemerintah Pusat Sumatera, maupun Pemerintah Pusat, ini sudah dilakukan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita ini anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, dan lain-lain, sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terlalu bencana bisa kita laksanakan.
6: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Implementasi coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum siswa di tingkat sekolah dasar diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan unggul dalam teknologi digital seperti di SDN Gendengsari, Yogyakarta. Rosihan Anwar melaporkan.
10: Program PID itu sangat menyenangkan karena belajar itu tidak hanya biasa.
11: Dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional oleh Direktorat Sekolah Dasar, siswa fenomenal Ibrahim Al-Azhar yang berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking dari sistem yang dibangun NASA dihadirkan untuk menceritakan pengalamannya dalam mempelajari coding.
10: Apa sih alasan sehingga Mas Ibra itu tertarik belajar coding? Karena yang digunakan itu adalah basis perintah dari sebuah program dan membuat saya semakin tertarik karena itu pakai bahasa program sendiri dan tidak pakai bahasa manusia.
11: Siswa kelas 6 asal SD Negeri Genengsari, Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini turut memberi motivasi kepada para pelajar Indonesia untuk mempelajari coding dan juga cyber security. Baginya, belajar coding dan bahasa pemrograman adalah hal yang jauh dari kata membosankan.
10: Nah, apa nih pesan Mas Ibra untuk teman-teman? Mungkin kalau mau belajar belajar coding itu mungkin bisa saja, tapi karena kebanyakan bahasa program itu ada yang nggak pakai matematika juga.
11: Keberhasilan Ibrahim Al-Abrar atau Ibra hingga mendapat penghargaan dari NASA berupa Letter of Recognition secara tidak langsung mengangkat citra pendidikan Indonesia. Meski demikian, kecerdasan Ibra juga dibentuk dari ekosistem yang memberi dukungan baginya, baik dari pihak sekolah maupun keluarga.
10: Tapi pernah nggak sih Mas Ibra merasa kesulitan? Pernah di suatu waktu merasa kesulitan, terus nyerah deh, kayaknya nggak bisa nih. Nah, pernah nggak seperti itu? Ya mungkin kalau misalkan sulit itu, saya bakal agak nyerah. Karena ada dukungan dari guru-guru, teman-teman, dan orang tua saya jadi gak.
11: Sementara itu, Muhammad Salim Somad, selaku Direktur Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, pemerintah terus memacu digitalisasi pendidikan agar dapat mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan juga berdaya saing.
12: Digitalisasi pembelajaran di jenjang sekolah dasar bukan hanya tentang penggunaan perangkat atau aplikasi digital dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lebih dari itu, digitalisasi pembelajaran merupakan upaya untuk membuka kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi ide, mengembangkan kreativitas, memecahkan permasalahan.
11: Dalam forum yang mengangkat tema webinar teknologi bersahabat, anak SD hebat, belajar coding dan kecerdasan buatan, berkarya dan menginspirasi di Hari Anak Nasional 2026, juga menghadirkan Agus Supramono, selaku guru pengajar di SD Negeri 140 Masumpu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, untuk mengisahkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti, khususnya untuk implementasi pembelajaran coding di sekolah.
0: Kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini berfungsi sebagai mitra kolaborasi penting dalam transformasi industri penerbangan, khususnya untuk pemeliharaan prediktif dan manajemen lalu lintas udara. Farida Kusnia melaporkan.
13: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan, mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang lebih kompleks. Hal ini disampaikan dosen program studi lalu lintas udara Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtiningtyas, saat memberikan orasi ilmiahnya dalam yudisium.
14: Saat ini kita sedang berada di persimpangan sejarah. Industri kita telah berubah total. Jika dulu kita mengandalkan operasi manual dengan tumpukan dokumen kertas yang statis, kini kita memasuki era ekosistem yang terhubung. Sekarang, kecerdasan buatan atau teman-teman semua sudah mengenal dengan AI. Hadir sebagai mitra kolaborasi mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang jauh lebih kompleks.
13: Sementara itu, Direktur Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan pentingnya teknologi dalam dunia penerbangan.
15: Di dalam dunia penerbangan, kita diajarkan bahwa teknologi adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi orator kita juga sudah menyampaikan perkembangan teknologi sangat cepat dan kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi itu dengan baik. Tapi teknologi tidak bisa menggantikan integritas. Sistem bisa semakin canggih, peralatan semakin modern, AI artificial intelligence semakin cerdas, semakin pintar. Namun kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama tidak akan tergantikan.
13: Direktur Poltekbank Surabaya, Ahmad Barawi, mengungkapkan Poltekbank senantiasa mencetak SDM yang terampil, bertanggung jawab, sehingga menjadikan lulusan Poltekbank Surabaya sebagai insan penerbangan yang terpercaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak ke pabrik gula Mojo Sragen, menyusul maraknya keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair yang mengganggu pernapasan. Mulato Isaan melaporkan.
16: Yang disimpulkan adalah memang kapasitas produksi yang berlebihan. Artinya ketika kapasitas produksi itu menjadi tinggi, itu kekuatan mesinnya menjadi dipaksa. Dia mengeluarkan emisi lah.
17: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik gula PG Mojo Sragen pada Jumat siang. Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta mencari solusi atas persoalan polusi udara dan lingkungan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta ekosistem warga setempat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto, Sekretaris Komisi 3 Budiono Rahmati, dan sejumlah anggota Dewan. Saat sidak, wakil rakyat tersebut ditemui Direktur Utama PG Mojo, Roh Sudianto. Rombongan anggota Dewan diterima manajemen PG Mojo di ruang rapat. Setelah itu mereka melihat langsung proses produksi gula dan sumber debu dari pabrik gula yang dibangun pada sekitar tahun 1880-an tersebut. Di sela inspeksi, Sugiyarto mengungkapkan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, penyebab utama peningkatan volume debu lantaran PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas idealnya atau over capacity. Sugiyarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
18: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya untuk mengurangi debu-debu tersebut, dipakai spray air semprot, pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Di samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita, memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
17: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
16: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
17: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Reri Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026 yang menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Ricardus Kota melaporkan selengkapnya.
19: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Francisca Nusanumbaero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
20: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Nah, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
19: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga.
20: Penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes, dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah.
19: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan, dan penularan HIV di Kabupaten Ende diharapkan dapat terus ditekan. Dari Ende, Kota Pancasila, Ricardo Scotta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya dengan dalih dugaan kerja paksa. Beijing menegaskan perang dagang tidak menguntungkan pihak manapun. Hal itu dilansir dari Global Times pada Sabtu 25 Juli 2026. Sementara itu, sejumlah negara termasuk Sekutu Amerika Serikat turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut dan beberapa di antaranya berencana membawa sengketa itu ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Informasi dari dunia olahraga, 4 tim yang tergabung di Grup A Piala Presiden 2026 akan saling berhadapan di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung pada sore dan malam nanti. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Senpi Hilmansyah dari RRI Bandung.
21: In front of us we have head coach of Persib Bandung, coach Igor Tolkien, also the assistant coach Bang Jibret, also the player pada malam.
22: 4 tim akan bersaing di Grup A Piala Presiden 2026. Mereka adalah Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC asal Brunei Darussalam, dan Tamwins Rovers dari Singapura. Persaingan grup ini langsung dimulai sore nanti di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tamwins Rovers pada sore hari. Sementara pada malam harinya, tuan rumah Persib Bandung akan menghadapi Arema FC dalam pertandingan yang sekaligus menjadi bagian dari opening seremoni Piala Presiden 2026. Laga Persib kontra Arema menjadi sorotan karena akan menjadi debut kompetitif sejumlah wajah baru Maung Bandung di bawah arahan pelatih Igor Tolik. Meski demikian, Tolik masih merahasiakan komposisi pemain yang akan diturunkan pada pertandingan perdana.
23: Semua pemain baru tersedia untuk pertandingan, tetapi saya tidak akan membocorkan 11 pemain pertama sekarang. Saya akan menyampaikannya sebelum pertandingan, saya setelah tahu susunan pemainnya, tetapi kalian akan mengetahuinya besok.
22: Sedangkan gelandang Persib Adam Alis menilai pertandingan pertama musim ini tidak akan berjalan mudah. Ia berharap Maung Bandung mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mempersembahkan kemenangan untuk Bobotoh yang dipastikan memadati Stadion Sijalak Harupat.
24: Pertandingan perdana di musim ini yang pasti tidak mudah untuk kedua tim di pertandingan perdana ini. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik, dan kita berupaya untuk menyenangkan hati Bobotoh dengan kemenangan.
22: Adam Alis menambahkan Piala Presiden 2026 menjadi ajang penting bagi Persib untuk membangun chemistry antar pemain, mengingat banyak wajah baru yang bergabung pada musim ini. Sementara itu, Piala Presiden Elite 2026 diikuti oleh 8 klub dari 4 negara. 5 diantaranya merupakan klub Indonesia, yaitu Persib Bandung, Arema FC, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan PSMS Medan, yang diundang berdasarkan sejarah, prestasi, dan daya tariknya dalam sepak bola nasional. Turnamen berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. 26 di Bandung dan Surabaya dengan total 8 peserta yang terbagi ke dalam 2 grup. Sedangkan di grup B yang seluruh pertandingannya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya diisi oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Makan siang pakai ikan patin, minumnya es teh manis melati. Sudah siap, jangan melamun. Mari gabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, saatnya Prodangdut. Dangdut adalah kita semua. Yuk mari gabung di Prodangdut. Sesi yang pertama Atambua siang ini ada saya Tofahik. Tentunya sudah siapkan lagu-lagu dangdut yang bisa kita dendangkan bersama di siang ini. Apa-apa saja lagunya? Oke deh, ada langsung saya sampaikan. Ada pemisahap kopi dangdut. Pas dengan cuaca ya, tadi sempat mendung dan dingin sekali. Mungkin siang-siang bisa seduh kopi kali ya, biar sambil nikmati Prodangdut. Karena pas ya kopi dangdut. Esti curi-curi curhat, Hinodalatista Gelora Cinta, Uci Sucita, kalau bulan bisa ngomong, mau ngomong apa? Kalau bisa. Jumita ini rindu, ada Irma, Bang Toyib, Kamalia Malik, Lautan Cinta, Delia Cherry, Goyang Maju Mapan, Fitri Tamara, Adam Hawa, Aida Saskia M. Jago, Andri Wakuncar, Ayu Ting Ting, Sambalado, Kania Kusala Menilai, Lina Marlina, Happy Aja. Nah ini lagunya untuk Anda request di Prodangdut Dangdut adalah kita. Yuk langsung gabung di 08124601202 di Facebook RRI Atambua. Kita tunggu ya. Halo Prodangdut, selamat siang.
2: Selamat siang Eka Karda. Prodangdut Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, dengan Cafe Roko.
2: Ya, 100%
1: Kakak. Oh, 100%. Oke okay deh, kalau 100% pasti baik nih, sehat hari ini.
2: Puji Tuhan, sehat, hanya
1: cuaca
2: di bumi sementara hujan, Kakak.
1: Aduh, emang ya kalau soe mah sering ya. Kita panas di sana dingin. Ya di sini mendung, di sana hujan. Oke deh, baiklah hujan berkat, Kak. Kak Fira mau request lagu apa nih?
2: Lagunya nomor 1 Kopi Dangdut.
1: Kopi Dangdut, hujan begini pas ya dengan dingin-dingin Kopi Dangdut. Oke, kita gas. Kalau begitu, mau salam untuk siapa ini?

0: udara.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak. Selamat siang, Dada.
1: Oke, terima kasih kembali dan selamat siang Kak Vero di TTS, tepatnya di Putun ya. Lagunya ditunggu Fami Sahab, Kopi Dangdut. Oke, dari Soe kita lanjut lagi kemana ya? Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Arda.
1: Siang juga Kak Bella di Mangga 2 ya.
2: Iya Kak Arda.
1: Apa kabar?
2: Hari ini pemulihan ini, apakah ada semacam obat jadi sih agak pemulihan.
1: Okay.
2: Ada pemulihan kata.
1: Mudah-mudahan ke depan pemulihannya lebih cepat ya, biar sehat kembali seperti biasa, aktivitas lancar.
2: Pokoknya kalau enak badan saya kata.
1: Oke, siap. Nah kalau begitu mau menghibur diri dan pendengar dan lagu dangdut yang mana ini?
2: Kalau bulan bisa ngomong.
1: Iya, mau ngomong apa kalau aku rindu gitu. Oh, aku rindu. Sorry. Oke deh, salamnya untuk siapa-siapa nih.
2: Oke, salamnya buat PT Arda bersama Ultra RRI Atom yang bertugas. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat PT Vero, terima kasih sapanya. Terus ada Tata Yusen, ada Mama Yusen, ada Om Sidel, ada Tata Fendi, ada Delsi, ada Mama Ina Dini-Dini, ada Abang Kirosa, ada Tata Tio, ada Abang Jango, ada Bunda Desi, ada Tata Maria, ada Pak Oke, ada Mas Edi, ada Marina, ada Ibu Yusin bersama Pak Hendrik, ada Tata Nara, ada Bapak Tendi Arkenari, ada Abang Damot, ada Abang Pujangga, ada Abang Le, ada Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Abang Hadi, ada Papa Pidi Wolowaru, ada Ibu Jati, ada Bunda Ima, ada Paman Nasrul, ada Tata Marcel. Pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor RRI Atambua dimanapun berada, semuanya selamat siang. Yang lagi beraktivitas tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih Kak Arda, selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih kembali untuk Kak Bella di Mangga 2 ya. Lagunya ditunggu. Kita lanjut lagi. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita kakak.
1: Oke, dengan orang Soe Niko, Bung Fidel, apa kabar?
3: Kabarnya baik, Kak Arda. Kalau sebaliknya bagaimana dengan Kak Arda?
1: Sehat selalu dan baik, ya sama seperti Bung Fidel di Soe, ya. Nah, ini mau salam-salam atau mau kirim lagu nih?
3: Syukur puji Tuhan, kalau Kak Arda sekeluarga ada sehat-sehat.
1: Iya, baik.
3: Mau minta lagu nomor 3.
1: Wow, lagu nomor 3, ada cek dulu. Inul Ratista, Gelora Cinta.
3: Oke, itu kakak.
1: Oke deh, kita gas. Nah, kalau begitu salam-salam untuk siapa nih?
3: Salam yang pertama buat Kak Arda yang punya vokal. Semoga selalu bahagia.
1: Amin, terima kasih.
3: Dan buat adik Tiara di Keva, apa kabar juga? Buat Bunda Siska di Salala, Kak Ani di Haji Sehan, adik Krista di Lolowa, buat Maina di Niki-Niki, apa kabar? Buat Pak Wiga di Wonosobo, apa kabar juga? Buat adik Vero Tomono yang baru lewat, apa kabar juga? Buat adik Fenty Deo Tupas, buat Bunda Desi di Kiva, dan buat Abang Marcel di Ende, adik Tara di Alor, buat adik Kalista di
1: Lolowa,
3: dan buat semua-semuanya yang lain, salam sapurata saja.
1: Iya betul.
3: Buat kakak, selamat berakhir pekan.
1: Oke, shalom. Iya, shalom juga. Oke, dari Bung Fidel di Show lagunya ditunggu ya. dari miliknya Inul Daratista, Gelora Asmara ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang menjelang sore. Selamat malam minggu, apa kabar? Sehat-sehat
1: kok? Selalu sehat yang pasti.
3: Alhamdulillah sehat, malam minggu sehat ya.
1: Oh, tidak hanya malam nona minggu. Bela, sakit. Malam-malam terus biasa saya juga harus terlalu selalu sehat ya.
3: Betul. Okay. Selalu sehat ya. Oke, kita salam menilai aja ya.
1: Ya, salam menilai. Oke, ditunggu ya lagunya.
3: Ditunggu ya. Spesial deh. Spesial malam minggu buat keluarga ya. Pulang tadi salam buat keluarga. Siang menjelang sore buat keluarga yang cantik yang tidak sombong. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore juga untuk Mas Edi ya yang sudah bergabung. Ditunggu lagunya dari Kania ya, nomor 13 dengan judul Kusala Menilaimu. Jadi pendengar, kita minta ya untuk Anda yang bergabung itu monitor ya, sehingga ketika Anda gabung ya, telepon kita sapa, bisa tahu ya siapa nih yang lagi dinas atau lagi siaran sekarang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, orang Soe TTS Bung Yuven, apa kabar? Lama tak dengar suara ya.
4: Hai.
1: Mudah-mudahan ya, sehat. Sibuk. Oh, ada sibuk sedikit. Ada pikir ada sibuk bikin pantun nih. Sulam masa dengar pantun nah Bung Yuven.
4: Oh, begitu kok.
1: Iya, itu su. Nah, mau kasih pantun kok atau mau langsung kirim salam atau lagu nih?
4: Pantun.
1: Oke, gas.
4: Burung pipit terbang berdua.
1: Asik.
4: Aduh, maaf kakak. Ulang.
1: Wih, su terbang berdua baru ulang nih. Aduh, suker mana nih?
4: Tidak tahu jembatan gantung.
1: Aduh.
4: Masih duduk. Kalau jembatan rubuh, tahu. Sudah tahu orang tapi masih ganggu dia. Kalau sudah marah baru menyesal.
1: Itu sudah. Orang bilang tuh apa? Mau menyesal tuh datang kemudian. Dari awal tuh pendaftaran Bung Yuven. Ingat baik-baik itu. Oke.
4: Ada satu lagi apa?
1: Bagaimana?
4: Ada satu lagi.
1: Ada satu lagi. Oh, lanjut.
4: Aku ingin makan terasi, tapi bukan terasi
1: ini. Wih, terasi apa nih?
4: Aku ingin ada kekasih, tapi bukan kekasih orang.
1: Terus?
4: Iya, dia kalau dia sendiri ya. Oke.
1: Terus mi apa? Ada pikir.
4: Kalau kekasih orang jangan kakak.
1: Oh, ada pikir terasi ikan ke atau terasi ayam ke? Ini baik su. Oke. Nah kalau begitu mau request lagu apa nih Bung Yuven?
4: Lagu ikutan kakak.
1: Oh, ikutan sah. Ini kita sudah banyak yang request lagu. Ini sisi pertama. Kalau begitu salam sah.
4: Oh ya, salam pertama buat Jakarta Retomono Putin bersama mamanya. Selamat siang. Terus ini kakak Pimpi aja putus juga. Selamat siang. Mama Jenuin Laki. Terus ini Bunda Desi Kesa, Maria Setara, Putri Kusuma. Terus ini Kabela di Nangga 2, makasih atas senggolannya. Jangan lupa obat, kita cepat sembuh. Yeah, namanya teman sahabat dari harus.
1: Itu sudah harus kasih ingat ya.
4: Nah, harus kasih ingat, biar dia tahu juga harus.
1: Harus, oke, okay, lanjut.
4: Terus ini Om Papi, terus ini putra tengah di atas, si Dela yang barusan lewat. Terus ini Janu Naisali, Ibu Delphi dan Pandu di Jabatan Barat tingkat borong buat semua saja. Dengan utasan dua pantun jadi satu. Kalau ada sumur di ladang, kita minta mandi. Kalau masih ada umur panjang, besok kita bertemu kembali.
1: Asik.
4: Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Oh, baik. Nah, terima kasih nih, jangan ingat nanti kembali lagi ya. Dan pantun-pantun yang lebih banyak lah. Ya. Oke, terima kasih Bung Yuven dan pendengar untuk Anda semuanya. Kita nikmati lagu dulu ya. dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut sesi yang pertama Atambua siang ini. Selanjutnya Anda di Prodangdut sesi kedua di Atambua sore ini nanti bersama teman saya Yanti Kimah.

0: Woy! Paano sa mga panan nyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan. Jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti. Itu yang utama. Tahu toh. Irigasi terjaga. Air melimpa. Panen tu melimpa nah.

Investasi Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rodando.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore untuk Anda semuanya. Senang sekali saya Yanti bersama tim Atambua sore kembali menemani Anda semuanya. Dan kami menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekarang pukul 15:16. Silakan yang mau gabung ya di 0812-4601-0202. Masih ada Hesti curi-curi curhat, ada Juwita ini rindu, ada Ade Irma, Bang Toib, Kamelia Malik lautan cinta, ada Delia Cherry, Goyang Maju Mapan, ada Fitri Tamara, Adam Hawa, ada Aida Saskia, Ayam Jago, Andri Wakuncar, Ayu Ting Ting Sambalado, Lina Marina, happy aja, happy terus ya untuk semuanya. Baik, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Yanti.
1: Iya, selamat sore juga.
2: Adalah kita.
1: Mantap. Iya. Silakan dengan siapakah? Oh, Om Papi. Iya. Om Papi, sehatkah?
2: Puji Tuhan, sehat selalu.
1: Oke, okay. Cuaca di sana bagaimana? Cerah ceria?
2: Udah waru-waru lagi sekarang lagi mendung.
1: Oh, sama kayak kita ya memang. Satu atap ya. Iya, di sini juga lagi mendung, tadi sempat gerimis tapi sebentar saja terus berhenti. Baik. Om Papi, silakan.
2: Minta lagu Wakuncar.
1: Wakuncar, wah kebetulan ini malam Minggu. Jadi malam yang panjang ya. Wakuncar waktunya kunjung pacar. Ih.
2: Cuman lagu doang kayak.
1: Iya. Tapi kalau memang ada rencana mau seperti itu ya.
2: Boleh-boleh saja.
1: Boleh-boleh saja dong, tidak ada yang melarang. Baik.
2: Buat Kak Yanti dan semua all kru RRI Pro 1 Atambuatan Petri Kecuali ucapan selamat sore, salam sehat dari Wolowaru. Buat Bapak Tendi Ari Kenari Alor, terus ada Bapak Di Rosa, Maina, ada Bunda Desi, terus ada Bunda Ima, Mas Edi, ada Putra Tengah, Bang Marcel, terus ada Ade Yeri juga, Kak Maria, Kak Bella, Ibu Fenty, Kak Fidel, Ade Nara, Magiven, Kak Paula, Om Bento, Kak Vero, dan Bang Yuven, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 akan buatan petri kecuali ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan, dan salam sehat dari Wolowaru.
1: Baik.
2: Buat Kak Yanti, terima kasih. Boleh kembali.
1: Terima kasih. Selamat sore juga, Om Papi. Iya. Untuk semuanya ya, yang punya rencana malam ini mau kuncar. Ya, baik. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
3: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kakak. Ih,
1: selamat sore juga Kakak Fenty di Ayo Tupas.
3: Iya, Kakak.
1: Iya. Kakak Fenty, di sana kalau tadi di Atambua mendung, di Wolowaru sana juga mendung, apakah di Ayo Tupas juga mendung? Atau sebaliknya? Oh, malah hujan. Yo, dapat berkat ini.
3: Iya, Kak. Baik. Hujan dari tadi malam.
1: Oh, dari tadi malam.
3: Masih tetap.
1: Oh. Iya. Ya, hujannya awet sekali ya. Baik. Kakak Fenty.
3: Iya, dinikmati saja.
1: Iya, betul. Silakan Kakak Fenty.
3: Lagunya Sambalado, apakah sudah Kak?
1: Sambaladonya belum.
3: Iya. Biar
1: dari kemarin sambalado terus.
3: Iya toh, kan pengaruh cuaca.
1: Oh iya, biar panas begitu ya.
3: Iya.
1: Biar hangat maksudnya ya.
3: Tinggal gorengan dengan kopi dangdut.
1: Oh, pas
3: deh.
1: Ini teman paling mengasihkan.
3: Iya Kak. Selanjut salam yang pertama buat Kakak Yanti yang bertugas. Tetap semangat, salam sehat selalu. Semoga tidak salah ya Kak. Lanjut buat Om Papi, Vero Tamono, Mak Ina, Bunda Desi, Maria Fatara, ada Kakak Wela, ada Mas Edi, Bapak Edi, ada juga Yuven Kaes, ada Bung Marcel, Bung Fidel, ada juga Bunda Ima, Bapak Ten, Kakak Nara, Bang Li, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI atau buat dimana saja berada, dengan ucapannya selamat sore dan salam kompak selalu.
1: Baik.
3: Buat Kakak Yanti, terima kasih banyak waktunya. Shalom.
1: Shalom, selamat sore Kakak Fenty di Ayatupa. Semangat Kakak Fenty, walaupun ya di sana cuacanya lagi tidak bersahabat, lagi hujan katanya, hujan dari tadi malam. Ya, baiklah, semangat ya, semangat terus apapun cuacanya begitu. Nanti dengarkan Sambalado juga enak ya, apalagi ada temannya ya, Sambalado dan teman-temannya begitu. Baik. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 0812-4601-0202. Yang ingin berpartisipasi silahkan. Baik, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Kakak Vero, Kakak Bella, Kakak Fideli Soe, Mas Edi juga, Kakak Yuven, Om Papi, Kakak Fenty. Makasih banyak yang sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Bunda Desi bisa masuk lagi tadi, Bunda Desi ya, yang ingin bergabung di Pro Dangdut silahkan. Baik, saya masih menanti di sore hari ini. Baik, bisa lewat pesan WhatsApp juga boleh ya, pesan suara juga.
0: Halo.
1: Boleh. Selamat sore Pro Dangdut.
0: Halo, apa kabar?
1: Kabar baik. Selamat. Kabar selalu baik. Bagaimana
0: kita?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, Kota Sari juga hujan seperti uraian dari Timpi.
1: Berarti merata ini ya.
0: Ini dinginnya luar binasa. Saya ya, takut ini... orang soe, orang heban dong bagaimana.
1: Oh, beku sudah.
0: Iya, biarkan mereka di dalam kulkas.
1: Jangan dong.
0: Apa kabar?
1: Kabar selalu baik. Semoga Bunda Desi juga sudah.
0: Aku kabarnya Bang Toib aja.
1: Oh, Bang Toib. Kenapa Bang Toibnya? Kasian
0: aku
1: ya.
0: Kabarnya Bang Toib.
1: Oh
0: aja.
1: Iya. Jangan dong, nanti perginya enggak pulang-pulang lagi.
0: Nanti pulang. Ya penting jejaknya jangan dihapus.
1: Oh, jangan menghapus jejakmu begitu.
0: Aku sudah mau menjauhkan diri.
1: Jangan dong. Ya boleh jauh tapi jauhnya jangan lama-lama begitu.
0: Iya. Jauh di mata dekat di hati.
1: Oh iya.
0: Oke deh. Selamat sore buat Kak Yanti yang punya vokal di sore hari ini. Selamat beraktivitas, sukses selalu, Tuhan memberkati. Jangan lupa titip salam buat keluarga.
1: Iya.
0: Buat semua all crew di pantauannya masing-masing yang bergiat dari pagi hingga sore hari ini sampai malam nanti, deh ucapan selamat sore, salam kompak-kompak buat kita semua. Salam-salamnya dari Atambu, ada Marina, ada Bella Pustita, ada Bapak Hendrik, ada Ibu Angel di Kuneru, ada Mas Edi, ada Bapak Oke, ada Kita Tahu, ada Angel, ada Bapak Bunda Siska di Selala. Bapak Idi di Buduk Poho, buat tempat tagat di Malaya Bunggan Mesa di Kota Sirosa, dan ucapan selamat sore buat apa Maria Katar, ada Tiara, ada Bapak Fidel, Mama Ina di Miki-Miki, ada Yoram, ada John, ada Serotan Monok, ada Ibu Pinti yang baru lewat, ada Mama Jiven, ada Bung Suli Darat Melak yang lagi libur di kampung. Mam Sena, dia ucapkan selamat sore. Buat Yufan KS juga, Mama Gengsi Vana Fanu juga. Ada Gerard Tepa juga, lalu lagi Pantau mari bergabung. Ada Mbak Wiga, ada Bung Nasru, ada Paula, ada Cecilia, ada Densi juga di Kupang. Buat ini Pak di Air Kenari, Mama Sena, ada Nara, ada Yiri, ada Bapak apa ya, ada Papi Fernandes yang baru lewat, selamat sore Papi. Kok suara-suaranya serak-serak bahasa sih, Mak. Buat Marcel juga, Putra Tengah, Bang Lee, Bang Adi,

0: Nur, dia ucapkan selamat sore buat kita semua.
1: Baik.
0: Itu saja Kak Yanti. Pulang hati-hati, selamat
1: pergi. Iya, terima kasih. Amin. Doa yang dadah, sama juga untuk Bunda Desi. Sukses selalu, jangan lupa bahagia.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Baik. Dadah. Saya tunggu orang berikutnya. Terima kasih Bunda Desi. Ih, ini suara dari Keva Menanu, Ayo Tupas sudah ini yang di Alor sana, di Malaka sana, apa kabar semuanya? Walaupun tidak bergabung, tapi saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia selalu. Saya mau tahu cuaca di sana juga bagaimana, apakah cerah ceria hari ini yang di Alor Bapak Ten. Kemudian masih banyak ya pendengar dari Alor sana. Baik. Oke, saya terima lagi di prodangdodangdot adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore, yang menjelang sore. Apa kabar?
1: Iya, selamat sore. Kabar baik.
0: Sehat ya, sehat ya, sehat ya.
1: Sehat.
0: Malam minggu yang sehat ya.
1: Iya.
0: Malam minggu sehat ya.
1: Oke.
0: Iya, ini cuacanya mendung-mendung, mendung kelabu. Kalau Ibu Guru Fendi katanya anget-anget, sambil aduk, hujan terus. Betul itu. Tapi kalau Tambuan nih, redup-redup jangan ini. Adu jago aja ya. Adu jago aja ya nanti ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada kah? Ada jago ada kah?
1: Iya, ayam jago.
0: Oh iya, ayam jago. Ini spesial malam minggu ya. Buat nanti pulang hati-hati ya.
1: Baik.
0: Kita pulang gak hujan nanti pulangnya.
1: Jangan-jangan sampai ya. Hujan
0: ya. Jangan gak sih doain. Mendungan bukan
1: ya. Iya, mendung aja nanti. Boleh. Jangan sampai hujan. Yang,
0: iya,
1: khusus
0: bener,
1: malam bener, ini.
0: Dingin banget juga boleh ya. Ya, buat Yanti yang tanding, gak sombong. Malam buat keluarga di rumah ya. Sore.
1: Baik, terima kasih Mas Edi sudah bergabung. Sudah 4 penelpon ya di Prodangdut sore ini. Saya putarkan dulu lagunya yang sudah Anda request.

di kalangan masyarakat, mulai dari orang tua sampai anak muda serta pelajar. Padahal ketika seseorang masuk dalam pusara ini, tanpa disadari ada dampak yang dialami. Berikut berbagai dampak judi online bagi individu, pelajar, dan keluarga. Dampak judi online bagi individu, kondisi biologis terganggu. Banyak orang yang menjadi sakit-sakitan karena secara biologis tubuhnya butuh istirahat, namun karena bermain judi online sampai pagi hari mengakibatkan secara mental, biologis, dan fisik tidak sehat. Dampak judi online bagi pelajar, anak menjadi tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkannya, tidak tahu bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh orang tua, sebab anak menggunakan uang sekolah untuk bermain judi online yang mengakibatkan menunggak biaya sekolah. Anak juga dapat melakukan tindakan kriminal, serta anak dapat menjual barang berharga milik keluarganya. Dampak kepada keluarga. Jika judi online dilakukan oleh seorang kepala keluarga, akan terlilit hutang piutang, dan ketika utang piutang semakin besar, maka ia menjadi tidak peduli

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya. Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pendengar Pro 1 dari miliknya Lina Marina, happy saja mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, happy terus ya.

0: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
6: Iya, Papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Pendengar dari miliknya Anjani, kamu untuk kamu semuanya di sore hari ini tetap semangat saja menjalani aktivitas Anda, aktivitas apapun aktivitas yang Anda lakukan di sore hari ini, tetap semangat saja. Dan pendengar, saat ini kita akan membahas ya tentang pemanfaatan limbah pertanian menjadi sumber energi terbarukan ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, karena selama ini pendengar yang namanya limbah pertanian seperti sekam padi ataupun limbah organik lainnya ini seringkali belum dimanfaatkan secara optimal begitu. Padahal kalau dikelola dengan baik, limbah ini bisa diolah menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis begitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang pemanfaatan limbah pertanian menjadi sumber energi terbarukan, saat ini kita sudah bersama dengan Kakak Mada Aryo Firdaus, mahasiswa jurusan Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian IPB. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Kabar baik kah?
1: Kabar baik dong, Kakak, apa kabar di
0: kabar
1: sana?
0: Kabar saya juga baik, luar biasa hari ini. Setelah sekian lama ya di Belu, sudah kembali lagi ya ke Bogor.
1: Sudah kembali lagi.
0: Sudah kembali. Kapan kembali lagi ke Atambua?
1: Sebetulnya ingin sekali secepatnya, cuma sedang berjuang menyelesaikan skripsi. Kebetulan okay. Skripsinya juga diambil di Belu datanya tempo hari.
0: Oke. Ditunggu kedatangannya untuk yang kedua kalinya ini ya. Kalau kesini lagi nanti, kedua kalinya. Kalau jadi. Baik. Iya. Baik, semoga terjadi begitu ya. Baik. Kang Mada, ini kita bicara tentang pemanfaatan limbah pertanian menjadi sumber energi terbarukan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan apa yang dimaksud dengan limbah pertanian dan energi terbarukan?
1: Baik. Sebetulnya begini, Kak. Ketika orang-orang itu mendengar kata limbah, kan yang tersirat di kepala kita biasanya adalah bahan-bahan sisa yang tidak dibutuhkan, begitu, Kak?
0: Iya.
1: Ya kan. Namun sejatinya di program studi kami, kebetulan program studi kami juga teknologi produksi, lalu ada aspek pengembangan masyarakat pertaniannya. Lihat terkait pertanian berkelanjutan yang topik utamanya membahas terkait limbah juga di situ, Kak. Cuman kalau konteksnya limbah kan pasti tiap-tiap daerah itu ada perbedaan, Kak. Kalau di sini itu permasalahan limbah terbesarnya biasanya limbah sisa makanan, tapi mungkin berbeda ketika di sana. Mungkin ada pertamanya, tapi saya rasa ketika di Belu cukup berbeda, karena kan di sana lahan kering gitu. Bisa lihat permasalahannya bisa dari jerami padi, ada batang jagung, tongkol jagung yang saya perhatikan di sana begitu. Itu contoh-contoh limbah yang saya mungkin bisa sebutkan ketika melihat di sana begitu, Kak.
0: Baik, baik. Kalau Kak Mada sendiri melihat seberapa besar potensi limbah pertanian yang ada di Kabupaten Belu, Belu ini, seperti tadi ya, ada jerami, kemudian tongkol jagung untuk dijadikan sumber energi. Apakah bisa begitu?
1: Karena memang begini, Kak. Di sana itu kan salah satu komoditas utamanya kan jagung.
0: Iya.
1: Tentu saja banyak sekali sisa-sisa proses budidaya jagung yang kita katakan limbah. Kebetulan juga penelitian saya salah satunya meneliti produktivitas, sehingga nanti berdasarkan data Kakak bisa lihat ketika sudah ada di repositori IPB seberapa besar potensi jagung. Namun kan bicara soal limbah cukup besar, karena kebetulan saya juga di kilo 3 tempo hari depannya itu Dinas Pertanian punya kebun kalau tidak salah.
0: Iya.
1: Jadi saya lihat, wah, ini aja di depan tempat tinggal saya udah besar kebunnya. Ya kan, otomatis limbahnya banyak. Cuma saya lihat dari segi pemanfaatan mungkin belum terlalu optimal ya Kak, karena kan seharusnya dari sampah organik atau limbah organik menjadi kompos, bisa menjadi bahan-bahan organik.
0: Baik, kalau jenis limbah pertanian yang paling mudah diolah menjadi energi terbarukan itu apakah Mada? Apakah memang dari sampah ini begitu? Baik, pendengar Pro 1 tetap bersama kami karena baik, sudah tersambung kembali ternyata ya. Baik, kita lanjut lagi Kak Mada. Kalau untuk jenis limbah pertanian yang paling mudah nih diolah untuk jadi energi terbarukan apa saja nih, selain tadi yang sudah disampaikan?
1: Sebenarnya kalau energi terbarukan bisa jadi ada biochar dari tongkol jagung itu. Ada penelitian terkait biochar dari tongkol jagung. Sebetulnya kita juga belum mempelajari lebih jauh karena kita belum bikin produknya, cuma itu cukup menarik tuh biochar dari tongkol jagung. Jadi ada beberapa proses untuk menjadikan tongkol jagung sebagai arang berpori gitu kan, yang dihasilkan dari pembakaran limbah. Jadi tongkol jagung nanti ada proses namanya pirolisis, itu bisa menghasilkan biochar tuh Kak, nantinya sebagai output produk energi terbarukan. Karena kan lagi rame juga nih, energi apa sih yang bisa menggantikan panas bumi ke apa segala macam. Itu salah satunya dari biochar bonggol tuh Kak, atau tongkol yang biasa kita sebut. Prosesnya pakai pirolisis. Lagi ramai itu Kak.
0: Baik, berarti sekarang masih dalam proses penelitian begitu ya?
1: Iya, banyak sekali yang tertarik terkait hal-hal berbau biochar. Karena bahan-bahannya mudah

0: sebetulnya kalau dunia pertanian dan paling mudah mengarahnya lebih ke ini sih Kak, lebih ke hal yang paling dasar dulu. Kalau energi terbarukan kan melalui berbagai proses ya, yang membutuhkan alat begitu. Nanti ada proses inputnya, ada proses, ada bagian pengolahannya sampai output. Tapi kalau yang paling simpel, limbah-limbah itu harusnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dibuat kompos Kak, karena itu jadi pokok gitu. Kalau energi terbarukan sebetulnya bisa, cuma itu tadi butuh alat-alat tertentu yang harus disiapkan.
1: Baik.
0: Perlu peran banyak sekali.
1: Apakah dibutuhkan riset juga begitu ya, penelitian?
0: Tentu saja Kak. Kenapa harus ada penelitian kan supaya mencari trial and error sehingga mencapai satu tujuan tertentu juga.
1: Baik. Nah, ini kan Kak Mahda cukup lama nih, di sekitar 3 bulanan ya. Di
0: Atambua.
1: Nah, kalau Kak Mahda sendiri melihat apakah para petani yang ada di Kabupaten Belu, ada kelompok tani di sini yang mereka sudah memanfaatkan limbah pertanian ini dengan baik begitu, mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat?
0: Yang saya lihat, saya observasi ketika datang ke kelompok-kelompok tani, kebanyakan memang Kak, di sana itu masih tradisional Kak, masih dibakar begitu, ada limbah yang kering dibakar. Memang ada manfaatnya bagi lahan gitu, sebetulnya menyuburkan juga, cuma ada khawatiran-khawatiran lain terkait kebakaran lahan kan. Itu menjadi concern juga bagi kami untuk sebaiknya dihindari. Namun ada juga mungkin petani temporari di beberapa kelompok yang memang sudah dibekali dengan alat pencacah begitu, sehingga sisa-sisa limbah pertaniannya bisa dijadikan entah itu pakan ternak melalui proses fermentasi sederhana, entah itu juga dikembalikan lagi ke lahan dicampur dengan EM4. Beberapa petani sudah mempraktikkan hal tersebut memang. Cuma memang itu masih sedikit sekali rasionya dengan petani yang masih membakar limbah-limbah pertaniannya apabila sudah kering begitu.
1: Baik Kak, nah ini dia bagaimana caranya supaya mengubah pola pikir para petani ini, supaya mereka tidak lagi membakar limbah pertanian, padahal itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat begitu ya, selain untuk lingkungan juga bisa apa namanya bernilai ekonomis begitu.
0: Betul lah. Ketika kita bicara soal perubahan sikap atau perilaku sampai dengan proses adopsi, memang beberapa langkahnya cukup kompleks. Cuma ketika disederhanakan, peran-peran kita sebagai kami sebagai akademisi memang menimbulkan yang namanya kesadaran dahulu Kak. Kenapa dikatakan kesadaran? Karena kan ada proses namanya AYETA, awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption. Nah, kita ada di proses awareness ketika turun di Belu. Kenapa sih baiknya limbah ini nggak boleh dibakar? Kenapa baiknya dijadikan kompos saja? Oh, ternyata lebih bermanfaat kompos ya daripada sekedar dibakar. Karena kan after effect-nya atau imbasnya setelah dibakar itu kan menciptakan asap begitu, lalu juga itu kan cukup mengganggu untuk masyarakat sekitar apabila di dekat pemukiman. Terus juga nggak ada nilai tambahnya selain sedikit menyuburkan lahan yang memang lahannya konteksnya juga lahan kering. Lebih baik dijadikan kompos, reduksi potensi longsor, itu juga menjadi salah satu mitigasi bencana. Mungkin kita juga selama ini kurang menyadari hal tersebut, bahwa kompos juga bisa memperbaiki unsur hara tanah sehingga bisa menyerap lebih banyak air ketika musim hujan. Karena kan saya perhatikan yang saya kesana juga musim hujan itu betul-betul deras sekali ketika sudah masuk musim hujan. Itu juga jadi salah satu senjata kita menampik bencana alam.
1: Baik Kak. Baik, tadi disampaikan masyarakat mungkin para petani begitu ya, mereka lebih memilih untuk membakar begitu ya limbah pertanian yang mereka hasilkan begitu. Nah, kalau Kak Mahda sendiri melihat apakah memang kenapa mereka memilih untuk membakar? Apakah mungkin mereka tidak kesulitan begitu untuk mendapatkan sarana begitu ataupun alat supaya mereka bisa mengolah hasil limbah pertanian ini?
0: Iya, itu jadi faktor terkuat ya, karena kan begini, ketika ada alatnya, layaknya pirolisis tadi untuk membuat biocidar dari contoh jagung, semisal begitu ya, itu kan perlu pelatihan dilanjut, sehingga ketika masyarakat mencapai tahap kesadaran, lalu tertarik, interest, lalu mengevaluasi, lalu mencoba sampai tahap mengadopsi, itu selalu dimonitoring harusnya oleh lembaga-lembaga yang memang menaungi kelompok-kelompok tani untuk membuat energi terbarukan, misal gitu, dari limbah. Tapi kan pada nyatanya mungkin potensi ini belum dilihat, bukan tidak dilihat, tapi saya rasa belum dilihat, gitu, karena prosesnya mencakup mesinnya, diadakan sumber daya manusianya yang harus dikembangkan dahulu, dirubah dulu sikap dan pengetahuannya, begitu. Ada beberapa orang yang mungkin, oh ini simple nih, dibakar aja lah, gitu. Tapi ada juga orang yang memang punya kesadaran, oh daripada sekedar dibakar nih limbah, bisa nggak ya jadi nilai tambah? Itu kan menjadi pemantik awal kumpulan kelompok tani untuk bisa berkumpul dan berdiskusi sehingga menciptakan proposal kah, untuk diajukan ke lembaga terkait sehingga bisa satu tujuan menciptakan energi terbarukan dari limbah. Seperti itu mungkin langkah-langkahnya kita.
1: Baik, berarti membutuhkan biaya yang mungkin apakah tidak sedikit juga begitu untuk melakukan hal ini.
0: Betul. Karena riset itu kan sebetulnya bisa kita katakan gak selalu murah, tapi gak selalu mahal juga, Kak. Tapi kalau misalnya kita bicara soal energi terbarukan, tentu kita butuh alat, kita butuh pelatihan untuk masyarakat, kita butuh waktu juga untuk menyadarkan, karena prosesnya dia hierarkinya kan dari bawah ke atas gitu, karena saya dari pengembangan masyarakat, harus dari masyarakatnya dulu sadar, bapak mama apakah mau ini, ada energi lo nanti bisa untuk masak ini, Kak, bisa untuk itu, Kak.
1: Baik, pastinya ada dampak begitu ya yang akan diperoleh. Betul. Begitu oleh petani, oleh masyarakat ketika mereka mengolah limbah pertanian ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat begitu.
0: Jelas, betul.
1: Baik, Kak Mahda, kalau saat ini inovasi apa yang sedang dikembangkan, yang lagi dikembangkan ini Kak Mahda bersama teman-teman begitu ketika melakukan penelitian ya di Kabupaten Belu? Terkait dengan pengolahan limbah atau terkait dengan pertanian begitu?
0: Kebetulan kan kalau tempo hari di Kabupaten Belu itu kami terbagi tiga. Terbagi tiga tim, ya kan, mungkin harus dijelaskan kembali ini supaya ngeriwain juga ternyata para pendengar atau pembaca. Ada tim yang menganalisa kondisi kewilayahan, itu tim satu, lalu tim dua menganalisa komoditas unggulan yang ada di Belu, lalu tim tiga, karena kebetulan saya tergabung di tim tiga, saya menganalisa terkait kelembagaannya. Nah, berkaitan dengan pengolahan limbah, kami tempo hari sebetulnya baru sampai tahap observasi, Kak. Dan ketika masyarakat menanyakan terkait rekomendasi, tentu saja ada beberapa acuan rekomendasi dari kami, namun mungkin karena waktunya juga cukup singkat, karena konteks penelitiannya juga berbeda, karena fokus kami di kelembaga dan melihat urgensi skala prioritas paling atas yang harus dituntaskan, apa masalahnya begitu. Jadi berkaitan soal limbah, kami hanya memberikan rekomendasi kompos, karena kompos itu hutan dalam 1 hektar gitu. Dibutuhkan berapa ton dalam 1 hektar. Jadi bapak mama kalau bisa ini dijadikan kompos. Ini ketika dibakar juga dibakar secara aman supaya tidak mengenai lahan-lahan kering lainnya sehingga tidak merugikan warga lain begitu. Paling penyuluhan-penyuluhan singkat atau pendampingan singkat seperti itu.
1: Baik.
0: Kami.
1: Baik. Kalau, berarti tugasnya belum selesai dong di Atabua.
0: Nanti ada tim patriot lagi tuh Kak.
1: Okay.
0: Dari, kalau tidak salah ya dari ITS. Ya.
1: Tapi dengan ya, ini ya, yang sama begitu atau berbeda lagi nih Kamada?
0: Nanti dia lebih ke dia nanti yang turun pertama dia alumni, kedua penelitiannya akan jauh lebih mendalam tidak sekedar observasi.

0: mana tetaplah terbuka dengan inovasi yang mungkin masuk dari kami-kami mahasiswa, dan tetaplah berjuang demi ketahanan pangan bangsa, sehingga mungkin limbahnya menjadi kebermanfaatan dan nilai tambah bagi semua. Paling itu, Kak, pesannya.
1: Baik. Baik, Kak Mada, terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk para petani khususnya, supaya mereka bisa mengelola limbah pertanian dengan baik, dengan bijaksana, sehingga tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga ada nilai tambahnya begitu. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani juga. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Skripsinya lancar ya, Kamada.
0: Amin. Sama-sama. Terima kasih kembali. Iya,
1: selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, tadi kita sudah bersama dengan Mada Aryo Firdaus, mahasiswa jurusan Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian IPB, ya, tentang pemanfaatan limbah pertanian menjadi sumber energi terbarukan. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Pro 1 kami ajak Anda untuk ikuti berita berjaringan Sekorwil Nusantara 6.
1: RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
2: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua. Untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya, Alutani melaporkan.
3: Revitalisasi ini kami SMA 8 Kupang mendapatkan kucuran dana 1,2 M. Dari dana ini dapat dibangun 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet.
4: Kepala SMA Negeri 8 Kota Kupang, Samuel Jamiriu, Selasa kemarin di Kupang menyampaikan program revitalisasi pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sangat membantu kebutuhan ruang belajar siswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, menurut Kepsek Samuel Riu, program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan pendidikan berupa fasilitas gedung, ruang kelas, dan sarana pendukung lainnya. Ia menyebut bahwa SMA Negeri 8 Kota Kupang masih kekurangan 3 ruang kelas, ruang UKS, ruang OSIS, ruang BKH, dan sebuah aula. Pantauan RRI menjawab kekurangan 3 ruang kelas, pihak sekolah mensiasati dengan menyekat sebuah aula menjadi ruang kelas siswa.
3: Pada kesempatan yang berbahagia dan bermartabat ini, kami mungkin bisa titip pesan untuk kalau bisa kami dibantu lagi untuk yang kekurangan-kekurangan itu. Dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membantu kami dan lewat dana revitalisasi ini. Kami menyampaikan juga terima kasih yang tulus kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
4: Siswi kelas 12A SMA Negeri 8 Kota Kupang, Syahrini Risma Yanti Said kepada RRI menyampaikan bahwa mereka sudah bisa belajar dengan baik karena sudah ada penambahan 4 ruang kelas yang memadai. Sementara itu, siswa kelas 12G William E.G. Lucy mengaku sudah merasa lebih nyaman dan aman belajar karena kekurangan ruang belajar sudah mulai terpenuhi.
5: Setelah ada gedung baru ini, saat pembelajaran jadi lebih nyaman karena sudah dibangun kelas baru, jadi saat pembelajaran sudah lebih nyaman, tidak rasa gimana-gimana lagi dengan keadaan sekitar. Kalau sebelumnya tuh temboknya, catnya klopek-klopek atau retak-retak, suasananya juga kotor. Setelah ada pembangunan ini kan jadi lebih bersih, lebih rapi, dan catnya juga lebih aman.
4: Direktur Ekosistem Media Ditjen KPM Kementerian Komunikasi Digital RI Farida Dewi Maharani menyampaikan program revitalisasi merupakan salah satu program untuk menjawab kebutuhan bagi anak-anak yang tidak mendapat kesempatan layanan pendidikan di SMA Garuda dan Sekolah Rakyat. Sehingga melalui program revitalisasi, Presiden Prabowo menginginkan adanya pemerataan layanan pendidikan bagi semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemeriksaan gigi secara berkala dinilai menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut, sekaligus mencegah kerusakan gigi yang lebih serius. Berikut laporan Wiwin Ngari.
6: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan rongga mulut, menggandeng Batalion Komando Hanut Pasgat menggelar pemeriksaan gigi gratis yang dirangkaikan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, sekaligus Grand Opening Negara Dental Estetik. Selain pemeriksaan gigi, masyarakat juga memperoleh layanan scaling serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ketika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.
7: Kebanyakan kan orang-orang awam itu, apalagi di sini itu dia biasanya tidak aware ya dengan kondisi rongga mulutnya. Kadang kita itu tidak tahu sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
8: Dapat informasi dari anak mantu, kebetulan kerjanya di dealer Nissan, bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan bukakan jalan bagi kita yang anggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
6: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Ratusan mahasiswa peserta Kema Kerja Bakti Mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Berikut laporan Ricardus Kota.
9: Ratusan mahasiswa peserta Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM, Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matopaga, Kecamatan Ende Timur pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedictus Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
10: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
9: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
11: Dari target itu ada 9.092, kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002 kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
9: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao menegaskan komitmen mewujudkan daerah yang ramah anak melalui penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komitmen ini disampaikan Wakil Bupati Rotendao saat membacakan sambutan Bupati pada peringatan Hari Anak Nasional di PPA Klaster Nusa Lote Barat, Gemit Paulus Busalangga. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan Bupati Rotendao dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan di Jemaat Gemit Paulus Busalangga ketika menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Anak PPA Klaster Nusa Lote Barat Kamis 23 Juli 2026, mengatakan pemerintah juga mendorong terciptanya lingkungan aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.
13: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah yang semakin ramah anak melalui penguatan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan terlebih khusus bagi anak-anak. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pembangunan lingkungan yang aman, inklusif bagi tumbuh kembang anak.
12: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan saat membacakan sambutan Bupati Rotendao menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, pemerintah, sekolah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat diminta menjadi teladan karena anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
13: Mari kita didik, kita rawat anak-anak kita agar ke depan mereka inilah yang akan mewarisi generasi-generasi pewaris penerus di Kabupaten Rotendao yang kita cintai. Keluarga harus menjadi tempat pertama yang menghadirkan kasih dan keteladanan. Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Gereja dan rumah ibadah lainnya harus menjadi ruang yang membangun iman, karakter, dan kepedulian. Masyarakat harus menjadi pelindung bagi setiap anak.
12: Peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di PPA Klaster Nusa Lote Barat di Gemit Paulus Busalangga menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju generasi Rotendao yang berkualitas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan utama di ND mulai dipenuhi penjual bendera musiman. Berikut laporan Suimam.
14: Salah seorang penjual, Abdurrahim Haji Musa, ditemui RRI pada Selasa 21 Juli 2026 pagi di Jalan Soekarno ND mengatakan yang dijual di sini beragam jenis bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk menarik perhatian masyarakat menjelang perayaan. Dijelaskan berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat dengan harga bervariasi sesuai ukuran dan jenis barang yang tersedia.
15: Macam-macam, umbul-umbul yang pendek dan panjang, bendera merah putih, bendera moto, bendera oso dengan botai itu kantor instansi semua. Harganya bervariasi semua. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 350, dan itu pun bisa kurang sedikit.
14: Abdul Rahim mengaku mulai berjualan sejak 15 Juli dan akan menjalankan aktivitas tersebut hingga 15 Agustus 2026 mendatang. Barang dagangan yang dijual merupakan milik orang lain dengan hasil penjualan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Menurutnya, berjualan bendera selama momentum kemerdekaan memberikan pendapatan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan omset penjualan yang diperoleh setiap hari berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung jumlah pembeli. Ditambahkan, saat ini bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat untuk menghiasi lingkungan. Selain itu, bendera merah putih berukuran kecil juga cukup laris dibeli warga untuk dipasang pada kendaraan bermotor. Sementara itu, Gafur, warga Kelurahan Motopaga, menjadi salah seorang pembeli yang memilih membeli umbul-umbul untuk dipasang di lingkungan tempat tinggalnya, menambah semarak suasana menyambut HUT RI.
16: Saya membeli umbul-umbul ini, saya memeriahkan hari ulang tahun diri saya yang putar lagi. Saya rencana pemasangan di warga saya di lingkungan Lorong B.
14: Ia melanjutkan, pemasangan berbagai atribut kemerdekaan tersebut diharapkan dapat memperindah lingkungan sekaligus menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah.
2: Satlantas Polres Belu memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Berikut laporan Egi Araujo.
17: Meminimalisir tingginya angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu gencar melakukan patroli dan penertiban kendaraan. Penertiban kendaraan ini mulai dari operasi surat-surat kendaraan, knalpot racing, hingga balap liar yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Bentuk dari penertiban kendaraan bermotor ini merupakan kegiatan rutinitas Satlantas Polres Belu untuk menekan angka fatalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Demikian disampaikan Kasatlantas Polres Belu AKP Muhammad Putra Rahmadoni ketika diwawancarai awak media.
18: Hari ini kita melaksanakan penertiban kendaraan bermotor, terutama pengendara yang melakukan pelanggaran. Jadi bentuk penertiban ini merupakan kegiatan rutinitas kami dari Satlantas Polres Belu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang berada di Polres Belu. Mengingat bulan ini, udah 6 bulan sampai dengan bulan ini, tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan mulai meningkat. Oleh karenanya, kami Satlantas Polres Belu atas perintah Bapak Kapolres melakukan penertiban, baik itu pelajar dan juga pengendara yang tidak memenuhi aturan dalam berkendara, seperti tidak menggunakan helm dan juga knalpot brong. Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penertiban di malam hari, seperti yang masyarakat tahu masih adanya balapan liar di Atambua ini, dan itu cukup meresahkan bagi masyarakat di Atambua.
17: Dirinya menegaskan penertiban yang dilakukan ini untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah hukum Polres Belu. Ia mengakui bahwa per Juni 2026 ini tingkat fatalitas di wilayah hukum Polres Belu cukup meningkat.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Atam Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah sore ini, produksi RRI Atam Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Dusty Aldrin dan Toton Garibot balik pulang. Untuk Anda semuanya, semoga semangat terus ya, semangat malam minggu nih ya. Sebentar lagi mungkin Anda akan sudah bikin rencana apa yang akan Anda lakukan untuk bermalam minggu bersama keluarga Anda. Apapun itu semoga menyenangkan. Dan sekarang dengar waktu menunjukkan pukul 17.41 menit, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Kasus perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Atambua kebanyakan diajukan oleh istri terhadap suami. PPDB 2026 SDN Wemorihas kelebihan murid baru, yakni sebanyak 40 orang sekolah, menambah rombel memanfaatkan gedung lama.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, kasus perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Atambua kebanyakan diajukan oleh istri terhadap suami.
1: Ketua Pengadilan Agama Atambua Agus Firman mengatakan kasus perceraian di wilayah kerja Pengadilan Agama Atambua dilakukan oleh istri terhadap suami karena faktor ekonomi yang berimbas pada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga perceraian. Secara statistik di Pengadilan Agama Atambua, Agus Firman membeberkan untuk perkara ditangani sebanyak 9 perkara, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai faktor paling krusial dengan akumulasi mencapai 5 kasus dan meninggalkan salah satu pihak tercatat 1 kasus. Ia menjelaskan dari hasil pertimbangan putusan perkara, faktor utama perceraian masih didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Namun di balik konflik tersebut, persoalan ekonomi kerap menjadi pemicu awal yang memperburuk hubungan pasangan suami istri.
2: Ya, yang dominan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Nah, perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan juga oleh banyak hal. Nah, yang dominan biasanya ada yang kami tangani itu adalah penyebabnya adalah ekonomi.
1: Dalam menekan angka per kasus perceraian di Belu, Pengadilan Agama Atambua gencar melakukan edukasi melalui penyuluhan kepada keluarga. Langkah lain sebagai jalur pemungkas melalui kegiatan mediasi di mana dilakukan selama 45 hari yang mengajak setiap pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga untuk tidak langsung memilih perceraian tetapi menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Menurutnya, melalui jalur ini, kedua belah pihak dapat menemukan titik temu, memperbaiki komunikasi, dan mempertimbangkan kembali putusan demi kebaikan bersama, terutama anak-anak. Selain itu, ia menghimbau kepada pasangan yang telah membangun komitmen untuk hidup bersama untuk selalu mengedepankan komunikasi saat menghadapi suatu persoalan dalam menemukan solusi yang tepat agar setiap permasalahan rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik menuju keluarga yang bahagia. RRI Atambua, Kristiani Pau melaporkan.
0: PPDB 2026 SDNW Morihas kelebihan murid baru yakni sebanyak 40 orang. Sekolah menambah rombel memanfaatkan gedung lama.
3: Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur membludak jumlah siswa mendaftar. Bahkan terdapat salah satu sekolah di wilayah perbatasan Kecamatan Narehat Kabupaten Belu, yakni SDI W. Morihas, tercatat paling banyak pada penerimaan peserta didik baru dengan kelebihan sampai 40 orang murid baru. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu Alusis Faik mengatakan kelebihan sebanyak 40 orang murid baru terhitung untuk 2 rombongan belajar. Sementara menjawabi kelebihan peserta didik baru, pihaknya berkoordinasi dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Pendidikan seperti apa solusi terbaik. Kebetulan di sekolah dimaksud terdapat ruangan lama, setelah dicek bisa dimanfaatkan. Untuk sementara waktu, kalangan pelajar yang ada di wilayah perbatasan dengan negara Timur Leste ini setidaknya bisa juga mengenyam pendidikan sambil menunggu perbaikan ruangan kelas ataupun penambahan gedung baru.
4: Kami temukan yang paling banyak dari memori khas itu bahkan kelebihan sekitar 40-an siswa. 2 rombel itu dia terima 65, yang terserap cuma 28, terus 1 rombel saja. Nah, maka harus pakai siapa itu 2 rombel. Tadi komunikasi dengan teman-teman di BPMP dan di Jakarta, BPMP itu paling peningkatan mutu pendidikan, kami diskusi dengan mereka, dan waktu itu mereka bilang, oh ini masih bisa, kita bisa buka slotnya, tetapi dengan syarat, gedung sekolah tersedia atau tidak. Kami cek, ternyata ada gedung sekolah yang tidak terpakai, kebetulan sudah lama usianya, tetapi saya bilang, itu dimanfaatkan dulu, sambil kita untuk memperbaiki, merehabnya atau bangun barunya, kita tunggu, lalu kita proses. Yang penting, anak-anak ini terselamatkan dulu di SMA.
3: Sementara sesuai ketentuan dalam satu rombongan belajar untuk jenjang sekolah dasar yakni maksimal 28 orang murid. Untuk itu kelebihan murid baru apabila melebihi rombel tidak bisa diterima di sekolah bersangkutan ataupun harus pindah ke sekolah lain.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Belu masa bakti 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Kadin NTT.
5: Bahwa saya sebagai pengurus Kadin Kabupaten Belu. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Belu masa bakti 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Gedung BT Lalenok Atambua Selasa siang. Pengurus dari berbagai bidang usaha dikukuhkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Atambua Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Penyelenggara Mario Tanur mengatakan pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari musyawarah Kabupaten Kadin Belu yang dilaksanakan dan dengan pelantikan menjadi legitimasi organisasi kepada pengurus baru sekaligus memperkuat sinergi antara Kadin, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
6: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas hasil musyawarah Kabupaten Kadin Kabupaten Belu tanggal Sabtu 16 Mei 2026 yang dilakukan di Aula Hotel Nusantara 2. Yang kedua, atas keputusan tersebut maka dilaksanakan kegiatan hari ini yaitu pelantikan Ketua dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Belu masa bakti 2026-2031 hari Selasa 22 Juli 2026.
5: Sementara Ketua Kadin Kabupaten Belu terpilih Albertus Balion Tanur menegaskan kesiapannya untuk membawa organisasi Kadin untuk bergerak taktis, fokus utamanya yaitu mengoptimalkan posisi geografis Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, terutama terkait rencana penetapan kawasan ekonomi khusus di Mota Ain. Dikatakan dalam waktu dekat, Kadin Belu akan melaksanakan rapat kerja pengurus untuk menyusun langkah konkret terkait regulasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.
7: Kita berada di batas negara. Kita harus bisa mengambil sedikit keuntungan dari posisi yang strategis ini. Agenda besar Kadin NTT yang kita tahu adalah akan segera dibuat zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus di Mota Ain, di Mota Masih, kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mota Ain. Nah, untuk itu teman-teman pengurus, mungkin setelah ini kita akan segera buat rapat bersama apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus siapkan, sehingga kita tidak jadi penonton nantinya.
5: Kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bobby Lianto mengatakan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan melalui Satuan Tugas Satgas Percepatan Freight Trade Zone Kawasan Perdagangan Bebas. Kawasan perdagangan bebas tersebut akan sangat menguntungkan dunia usaha, karenanya dengan kepengurusan Kadin yang baru segera mengambil langkah konkret untuk bergandengan tangan bersama pemerintah mewujudkan kawasan perdagangan bebas.
8: Saya apresiasi karena Pak Bupati kita memang murni dari seorang pengusaha, jadi cara berpikir pengusaha itu sudah melekat. Ya, jadi ini akan banyak potensi-potensi yang bisa kita kerjakan, dan mari kita Kadin sebagai mitra strategis, mitra utama dari pemerintah kabupaten, kita adalah eksekutor-eksekutor karena ini demi kepentingan dunia usaha yang pasti menguntungkan kita semua. Satgas Percepatan, Free Trade Zone, Pak Christopher Samara dan Pak Miki Natun dan tim itu terus mengkaji, melakukan komunikasi antar pemerintah dan juga dengan pemerintah Timor Leste, bahkan dengan CCI Timor Leste untuk terus membahas kemungkinan-kemungkinan ini.
5: Sementara Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pentingnya peran Kadin sebagai jembatan yang menghubungkan inovasi pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah. Bupati Willy Lai berharap Kadin Kabupaten Belu segera merangkul sektor-sektor strategis seperti perbankan, perhotelan, UMKM, serta membentuk bidang kerjasama luar negeri guna membuka pasar internasional.
9: Kadin hadir tampil sebagai jembatan para pengusaha dengan pemerintah. Pengusaha punya ide yang banyak. Kalau tidak ada Kadin, siapa yang akan menyampaikan pada pengusaha? Lewat Kadin lah ide-ide cemerlang itu disampaikan. Termasuk ide cemerlang membangun free NTT nanti. Free Trade Zone tujuannya untuk apa? Karena ide ini sudah dilontarkan oleh Kadin sebagai pemerintah, saya mendukung.
5: Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Belu, pimpinan instansi vertikal, sektor perbankan Apindo, serta jajaran pengurus Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
10: Kadin Belu, salam.
0: Open Turnamen Biliar yang diselenggarakan RBC Nusa Tenggara Timur di Atambua akan berlangsung hingga Sabtu di Plaza Perizinan. Egy Araujo melaporkan.
10: RBC Open Turnamen Atambua kembali digelar di kota Atambua dengan diikuti ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun luar Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Frankie Lalan dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar atlet biliar sekaligus mengasah kemampuan para atlet di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan bibit-bibit atlet biliar yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Frankie dalam laporannya juga menambahkan bahwa panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp35 juta untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para atlet yang berpartisipasi. Sementara itu, Sekretaris POPSI Nusa Tenggara Timur sekaligus pembina RBC Nusa Tenggara Timur, Yosep Pito Atu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen di Kabupaten Belu merupakan turnamen biliar open pertama yang digelar RBC. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing di tingkat nasional.
11: Turnamen yang diselenggarakan di Atambua merupakan turnamen perdana RBC NTT. Kita doakan bersama bahwa ke depan mungkin turnamen semua akan berpusat di Kabupaten Belu. Ya, berikut RBC tentu adalah sebuah klub yang kita dirikan bersama para atlet, para player biliar yang ada, yang notabene adalah player-player hebat itu dari RBC, asalnya semua dari Kabupaten Belu. Mereka lengkap semua hadir. Ya, lain juga mungkin dari Kota Kupang malam ini sudah tiba, dan dari TTS juga sudah lengkap hadir di Kabupaten Belu. Karena kita sering bertandingan di Kota Kupang, kita butuh suasana baru. Kalau di Kota Kupang kita bertandingannya indoor, di Kabupaten Belu kita bertandingnya outdoor.
10: Menanggapi penyelenggaraan Open Turnamen Biliar tersebut, Ketua KONI Belu sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Belu, Febi Juang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Dirinya berharap ke depan atlet-atlet asal Belu juga bisa tampil baik di tingkat provinsi maupun ke depan mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON 2028.
12: Pada kesempatan ini saya tidak banyak kata, saya ingin sampaikan yang pertama selamat bertanding dan menjaga sportivitas. Lalu saya titipkan kepada panitia bahwa seperti yang disampaikan Pak Sek tadi, event ini juga harus menjadi wadah untuk persiapan PON ke depan. Dan tadi saya ingin sampaikan hampir kebanyakan atlet RBC ini pilih semua. Nah, mudah-mudahan yang diutus pada PON nanti juga kalau bisa pilih yang banyak.
10: Febi Juang berharap RBC Open Atambua juga menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur sekaligus mempererat hubungan antara komunitas dan atlet dari berbagai daerah melalui kompetisi yang sportif.

Beralih ke berita luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan Iran terus mendesak Washington untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik. Namun menurut Rubio, Teheran belum siap menyepakati perjanjian baru karena dinilai kerap melanggar atau mengubah kesepakatan yang telah dibuat. Rubio menyampaikan pernyataan tersebut di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina. Ia menegaskan Iran akan terus menanggung konsekuensi dari konflik tersebut dan mengklaim biaya yang harus dibayar Teheran semakin besar. Melansir dari Al Jazeera, Jumat 24 Juli 2026, ia menegaskan tujuan utama Amerika Serikat tetap mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Hubungan Washington dan Teheran terus memanas setelah kedua negara menganggap MOU yang ditandatangani bulan lalu tidak lagi berlaku. Iran menuduh Amerika Serikat berulang kali melanggar kesepakatan tersebut. Selama 12 malam terakhir, Amerika Serikat melancarkan serangan ke wilayah Iran dengan alasan melemahkan kemampuan militer Teheran. Namun, pemerintah Iran menyatakan serangan itu juga menghantam infrastruktur sipil. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan terhadap aset militer Amerika Serikat di berbagai wilayah Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghail, mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil dan menyebut tindakan tersebut melanggar hukum humaniter internasional. Ia menegaskan Iran akan tetap bertahan menghadapi tindakan yang dinilai melanggar hukum. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kasus perceraian di wilayah kerja pengadilan agama Atambua kebanyakan diajukan oleh istri terhadap suami. PPDB 2026 SDNW Mori khas kelebihan murid baru, yakni sebanyak 40 orang. Sekolah menambah rombel memanfaatkan gedung lama. Saya Yanti Kima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

0: Atam Buah Sore Ini. Mati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program kentongan Indonesia Cerdas, inflasi dan investasi, suara Nusantara, beranda Asta Cita Berjaringan, ekonomi digital, Green Radio, dan mimbar agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam, hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudian.

kegagahan interaksi, partisipasi. Dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Masih di Pro 1 RRI Atambua pukul 18.44 menit pendengar Pro 1. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah atau biometrik. Menkomdigi Meutia Hafid meminta seluruh operator seluler bisa memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Dan menurutnya, hal ini merupakan tindak lanjut dari temuan praktek registrasi kartu SIM biometrik yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti itu. Dan diketahui pendengar, penerapan registrasi kartu SIM seluler biometrik merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Aturan ini mewajibkan aktivasi dan registrasi kartu SIM seluler dilakukan dengan pemindaian wajah dengan pencocokan data di Dukcapil, begitu. Jadi tidak boleh ada perbedaan standar keamanan antara registrasi di kota besar dan di daerah, antara kanal digital dan kanal fisik, bahkan antara pelanggan satu operator dan operator lainnya. Dan ia mengatakan tahap terpentingnya adalah setelah kebijakan diberlakukan adalah memastikan penerapannya di tingkat paling bawah bisa berjalan sesuai ketentuan. Hal ini untuk memperkuat implementasi registrasi biometrik sebagai upaya dalam mengantisipasi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan digital.

Da. Yang pernah ku taklukkan, kau kenapa kau pergi? Kenapa kau pergi?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua bersama saya Jeffrey Fotis yang menemani Anda di edisi hari ini di tanggal Sabtu 25 Juli 2026. Pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, saya akan bawakan ada beberapa program hingga dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewawancarakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat di desa belanja di koperasi desa. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Yanri Susanto telah menyatakan kehadiran Komdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita ikuti mini drama yang berjudul Kongsi di Balik Stempel, produksi RRI Bukit Tinggi.
2: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
3: Iya.
2: Ih, suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah. Terah, sana Gi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
3: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku, mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
3: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Gak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
4: Hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman yang waktu itu. Nanti, ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu
3: bilang Sofian jangan lama-lama. Terus Halo, Bu.
2: Bi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
3: Udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
5: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang.
3: Loh, ada apa ini?
2: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
5: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
2: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
3: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
5: Pak Alan?
3: Iya.
5: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
2: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
6: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
2: Papi, Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
3: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita mati yang tak tahu diri.
5: Hah? Jalan, Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
6: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utama.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun kadaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut.

0: akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Kejahatan sedang di Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Dalam negeri juga bisa dianggap sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Indonesia memiliki batu tinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Jika terjadi kebakaran, langkah-langkah penanggulangan kebakaran dalam gedung, pertama yang harus dilakukan adalah memadamkan secara langsung dengan alat pemadam api yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat. Kedua, jika tidak padam, panggil teman terdekat. Ketiga, bunyikan alarm atau tanda bahaya kebakaran jika api belum padam. Keempat, apabila alarm otomatis berbunyi, untuk evakuasi atau pengosongan gedung melalui pintu darurat dan segera lakukan pemadam dengan alat pemadam yang tersedia. Kelima, hubungi unit pemadam kebakaran untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas. Keenam, amankan lokasi dan bantu kelancaran evakuasi atau pengosongan gedung dan bantu kelancaran petugas pemadam. Ketujuh, beritahu penolong atau petugas pemadam tempat alat pemadam api dan sumber air. Kedelapan, utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda. Langkah-langkah selanjutnya, penanggulangan kebakaran. Yang pertama, buat rencana penyelamatan diri dengan menentukan sedikitnya dua jalur keluar dari setiap ruangan, dan ini bisa melalui pintu ataupun jendela. Jadi, perhatikan apakah pembatas ruangan akan mengganggu rencana ini. Buatlah denah penyelamatan diri. Kedua, persiapan petunjuk arah di pintu darurat. Dan yang ketiga, saat kebakaran, sebenarnya asaplah yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernafas dengan leluasa. Maka, merangkaklah atau merunduk di bawah. Tutup mulut dan hidung dengan yang dibasahi. Keempat, keluar

adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2020 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga, DPR RI, media, masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama diadakan samping juga tentunya untuk lebih meningkatkan sinergitas.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korprimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilakukan oleh hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan untuk menembak 2000. Kemudian untuk open, kalau untuk anggota hampir 1000 yang seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Marto mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Marsus
7: terkait dengan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan, FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman, karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangan kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom, tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM 4 terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang ada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendapatkan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara aku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan kasihan rakyat. Itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balingga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Popitua Heluka. Sudah banyak korbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, Tiga Terus Pengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Sara Bazi Sehihulu saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nasara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 53.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu

0: agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah, misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
3: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
2: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara Jawa Timur dengan Hong Kong kawasan Greater Bay Area.
4: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
2: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
1: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma laporkan selengkapnya.
5: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Perencana DP3AP 2KP Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
6: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
5: Sebut Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
7: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
5: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anugus Suma melaporkan.
1: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan PR Indonesia. tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Kami ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
9: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau meluncurkan buku berjudul Jejak Jalan Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
8: Kenapa kami ingin memberikan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
10: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Agam sangat sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga sekali dengan acara ini.
9: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya. Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF. Melansir dari kantor berita UAN Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
11: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan tweetnya, dan Won juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga mereka beberapa pelat musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton yang sukses dan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi Ustaz Kapolri yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijala Karupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun dengan bendera Piala Presiden di lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain penyelenggaraan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya juga hingga produk kreatif yang dapat dikmati para supporter. Dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan SWAT dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah langsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijala Karupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijala Karupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang tugas, saya Lukman. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI ataupun yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadiratmu atas kesempatan yang engkau berikan kepada kami untuk mendengar dan merenungkan sabda lewat siaran radio Republik Indonesia Tempuan. Kami membuka hati dan hati kami agar dapat memahami setiap kebenaran yang engkau ajarkan. Utuslah Roh Kudusmu menuntun kami sehingga sabdamu yang kami dengar dan renungkan menjadi terang bagi langkah hidup kami, menguatkan iman kami dan membentuk karakter kami sesuai dengan kehendakmu. Berikan kami kerendahan hati untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan karya kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Melalui Injil kita Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi aku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk layak, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama pada kesempatan ini mengajarkan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah tidak diukur dari kekuasaan atau jabatan apapun, melainkan dari kerendahan hati untuk melayani orang lain. Yesus menentang mentalitas dunia yang haus hormat dan menegaskan teladan pengorbanan dirinya sendiri sebagai puncak dari pelayanan yang sejati. Perikop ini dimulai dengan permintaan ibu Yakobus dan Yohanes agar kedua anaknya diberi posisi tertinggi, yakni duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam kerajaan Allah. Permintaan ibu ini memicu kemarahan murid-murid yang lain yang kemungkinan besar juga mendapatkan posisi kehormatan dan kekuasaan yang sama dalam kerajaan Allah. Yesus menggunakan momen ini untuk meluruskan pandangan mereka. Ia membalikkan duniawi. Jika dunia menganggap penguasa adalah mereka yang suka meminta dan mengatur, maka di dalam kerajaan Allah, ukuran kebesaran adalah kesediaan untuk menjadi pelayan dan hamba bagi orang lain. Dan Yesus telah memberikan teladan pengorbanannya dengan menderita sengsara dan mati di kayu salib. Bapak Ibu, saudara dari para pendengar RRI kasihi Tuhan. Ayat dalam perikop Matius 20 ayat 28 berbunyi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi

sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak hanya memberikan teori atau sekedar perintah moral, ia membuktikannya seluruh perjalanan hidupnya hingga puncaknya di kayu salib. Penebusan dosa manusia adalah wujud pelayanan dan kasih yang paling ekstrim dan tanpa pamrih. Kasih yang rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang-orang yang dikasihi. Refleksi singkat untuk kehidupan kita. Renungan ini menantang kita untuk merefleksikan kembali motivasi hidup dan pelayanan kita. Yang pertama, motivasi hati. Apakah kita melayani di dalam keluarga, di tempat kerja, atau di gereja untuk mencari pujian, status, atau pengaruh? Apakah kita melayani dengan penuh ketulusan seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani? Yang kedua, kapasitas untuk berkorban. Yesus bertanya kepada para murid, "Minum cawan yang akan kuminum." Ini adalah ajakan bagi kita untuk siap berkorban, menyangkal diri, dan memikul salib hidup kita masing-masing, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, dan di mana. Ketiga, sikap kepemimpinan. Menjadi pengikut Kristus berarti kita bersedia menanggalkan ego dan gengsi untuk menjadi berkat bersama di sekitar kita melalui perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Hati belajar saling melayani satu sama lain, sama seperti Kristus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberkati.

Dalam perjalanan era dunia globalisasi, mudah bagi Anda untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di pasaran. Tak jarang, produk-produk luar dengan merek terkenal lebih digemari dibandingkan produk lokal. Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan produk buatan dalam negeri memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bangsa? Ada banyak alasan mengapa Anda harus bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda secara langsung kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Uang yang Anda keluarkan akan digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja, dan mengembangkan usaha di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Produk lokal, terutama dari UMKM, seringkali memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk luar negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Industri manufaktur dan UMKM di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja. Saat membeli produk lokal, Anda dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Lihat produk lokal yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Anda juga turut melestarikan kekayaan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air jika membeli produk lokal dari Indonesia. Semakin banyak permintaan terhadap produk lokal, semakin terpacu pula para produsen untuk meningkatkan kualitas produknya. Hal ini akan membuat produk lokal semakin diminati dan mampu bersaing dengan produk impor dalam lingkup bisnis ekspor.

0: sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Des, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, nyantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuh, terima kasih pikiranku.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, playlist. Kami ajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua Melody akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, saya masih menemani Anda di edisi malam ini di pukul 21 nanti hingga pukul 24 nanti. Kita akan bagikan informasi-informasi yang terupdate dari rri.co.id, informasi budaya dan lagu-lagu daerah. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini.

Pendengar Pusat Wira Tembuh Tenun Buna Insana telah mendapatkan pengakuan sebagai produksi asli milik masyarakat adat Insana baik secara nasional maupun internasional. Hal ini disampaikan oleh Randy Valentino Nelbinisa MKN. Randy menjelaskan bahwa tenun merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang masuk dalam kategori indikasi geografis karena sifat memiliki bersifat kolektif masyarakat adat. Memang yang patut kita apresiasi adalah tenun Buna Insana itu adalah diakui oleh negara dan dunia bahwa itu dimiliki oleh masyarakat Insana. Perubahan nyata yang dirasakan pelaku UMKM tenun TTU telah memperoleh perlindungan HKI menjadi perhatian penting dalam mengembangkan nilai jual produk lokal. Perlindungan ini terutama melalui skema indikasi geografis yang menegaskan kepemilikan komunal masyarakat adat terhadap karya budaya tenun. Randy menjelaskan indikasi geografis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap karya budaya yang dimiliki bersama oleh komunitas tertentu dalam suatu wilayah. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pendengar Pertu Werliat Tembua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Praktik kawin tangkap bentuk penyelewengan berkedok budaya dan merupakan pelanggaran serius serta kejahatan kemanusiaan. Demikian penegasan Direktur Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba NTT, Justin Dama. Yayasan Sopan Sumba menjadi penggerak utama dalam mempertemukan Pemda, tokoh adat, tokoh agama, dan penegak hukum. Berkat inisiasi dan advokasi dan Sopan Sumba, pemerintah daerah seperti di Kabupaten Sumba Tengah telah mendatangi dokumen komitmen bersama untuk menerbitkan peraturan daerah. Justin menegaskan bahwa terminologi asli Sumba tidak mengenal kawin terhadap dengan unsur kekerasan. Tradisi ini masyarakat Sumba seperti membawa lari perempuan, perlindungan atau palai ngidi, sebenarnya didasari atas kesepakatan bersama dan prosedur adat yang santun, bukan penculikan paksa. Informasi ini kami update dari redo.id.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: si Puncak Kemarau ini di Kabupaten Belu ini?
1: Sekarang memasuki musim kemarau. Saat ini ketersediaan air baku itu di Kabupaten Belu cukup mengalami penurunan debit, terutama di sumber mata air Tirta, WOE dan WUTU. Untuk itu, demi menjaga keterlayanan air bersih dengan baik, PDM Belu melakukan mengurangi jadwal aliran, jadwal pembagian distribusinya dari musim hujan musim hujan itu kurang lebih 2 minggu sekali, tetapi saat musim panas kita menurunkan debitnya jadwalnya dari 2 minggu ke 1 minggu sekali dengan penambahan jam.
0: Ini kita sudah ada pengalaman lah seperti itu.
1: Untuk sementara sumber ada 8 sumber yang kita gunakan, 6 di kota dan 2 di desa. Yang untuk melayani desa itu kota itu ada sumber air Tirta, Lahurus, WOE, Molos Oan, IPA Hikrik dan ini WOE. Sedangkan 2 yang untuk melayani desa itu ada mata air Wevia dan HLBT Maksodan Desa Kebuna.
0: Belum ada air minum.

91,5 perusahaan Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon. Di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak. Sedangkan di Lampung permainan ini ular dengan nama dentuman lamba. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeolog dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar Persatu Retem Buah, di mana saja Anda berada, masih saya Jeffrey Amputis yang menemani Anda di program berikut, yaitu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam ini di Sabtu 7 Juli 2026 saya Jeffrey akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di malam ini ada bukan ada beberapa lagu, ada 10 lagu di Facebook Ria Tembua. Pendengar Persatu Ria Tembua boleh beri komentar, line telepon boleh. Saya stay menemani Anda hingga pukul 23 nanti. Ada Fanny Bauti, Bintang Malam, ada Aci Larici, Nona Manis, ada Hedi Diana, Jangan Bikin Laut Pasang Bergelombang, ada Rita Harap, Cinta Bukan Dusta, ada Pace Pondan, Kasih dan Sayang, ada Mayang Sari, Rasa Cintaku, ada Alam Jackson, Remember One, ada Frankie Sahil Tua, ada Purnama, Jangan Berkeping, ada lagi Nia dan Niyati, Bulan Depanku Penghulu, ada Iwan Fals, yang terakhir adalah Ibu. Oke, baik pendengar Persatu Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita sapa dulu yang sudah bergabung di layar telepon kita di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Cici.
1: Selamat malam juga Kak Putri, apa kabar di hari ini di Putun?
2: Kabarnya puji Tuhan baik, kalau cuaca di sini sementara hujan Kakak.
1: Oh, cuacanya sementara hujan di Putun.
2: Ya, dari tadi malam sampai sekarang Kakak.
1: Oh, oh. Oke, okay.
2: Lagunya dari Mayang Sari.
1: Lagunya Mayang Sari, Rasa Cintaku. Oke, baik. Rasa Cintaku. Oke.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Cif yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Terima kasih Kakak Putri.
2: Terus buat semua sahabat, Ibu Hinti Ayo Tupas, Mama Ina Sikir Warga Dini, Kakak Yusen Kasih Fatufin, Mama Andro, Mama Jum, Kakak Jum bersama semua yang lagi tante Tuhan, Bapak Mijel Jisohe, Mbak Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, Bung Tio, Putra Cicer, terus Bung Desi Panapan, Bung Desi Luar Jadi Tua Batan, ada Pak Henry, Ibu Yusin di Kuniru, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Taman Nasrun, Mbak Wiga, Mas Edi, Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Oke, Timbar, ada Bapak Pati Fernandes, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Raos, Bapak Yara, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lid, Tengah, Bapak Usia, semoga Tuhan Yesus keluar jadi satu kopa, Kakak Ratna Laketi keluar jadi Nolbana. Nah, untuk semua-semua saja yang lagi pantau jalan masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak buat udara. Buat Kakak Jeffrey, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Juga untuk Kakak Putri di Putun. Baik pendengar Persatu Ria Tembua, masihkah ada yang bergabung di line telepon di malam ini? Apa dulu? Ini dari Waru. Selamat malam Bro Rindu.
3: Insyaallah malam Rindu buat lagu KJV. Selamat malam, selamat bertemu kembali
1: KJV. Oke, selamat malam juga Om Papi Fernandes. Apa kabar di luar malam ini?
3: Puji Tuhan, kabar bawah sekarang lagi hujan Kak Jeffrey.
1: Oh, berarti sama dengan kakak putri di Putun hujan.
3: Itu juga kak.
1: Kalau kita di Atambua siang tadi angin bung menanti hujan.
3: Walau terus terjawab Bandung sudah sekarang musim sudah.
1: Itu sudah Kak Jeffrey. Oke baik. Mau lagu apa, Om Papi?
3: Pance, Pance Kak Jeffrey.
1: Oh, ada.
3: Itu sudah aku.
1: Pace Pondan tidak ada malam ini, ya, sayang.
3: Ini siapa nak apa cakap?
1: Yang ada Fanny Bauti Bintang Malam. Ada Anci Larici Nona Manis. Ada Heri Diana. Lak pasang berkelombang. Ada
3: Heri Diana, kakak.
1: Heri Diana.
3: Iya, kakak.
1: Oh, oke, baik. Salam-salam nyampe.
3: Iya, buat Adri dan seluruh RR Profesatu Atambua yang lagi dinas maupun tidak. Nanti ucapkan selamat malam, selamat bermalam minggu, salam sehat dari Wonowaru. Terus ada Bunda Desi, terus ada Bapak Tende Ari Kenari Akor, ada Bapak Kirosa, Bunda Ima, terus ada Mak Ina, Mas Edi, Bapak Edi, terus ada Putra Tengah, Bang Marcel, Ade Yeri, Kak Maria, Ibu Fenty, Kak Bella, Bang Fidel, terus ada Mak Given, Kak Paula, Om Bento, Ade Nara, Kero, Bang Yuven, dan buat semua pendengar setia RRI Poros 1 Atambua tanpa terkecuali, ucapan selamat malam, selamat beristirahat, selamat bermalam minggu, salam sehat dari Wonowaru. Kak Jeffrey, terima kasih, kembali ke studio.
1: Oke, terima kasih juga Papi yang ada di Wonowaru. Kita menunggu lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa lagi, ini dari kota Atambua, Mangga 2. Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jeffrey, selamat malam minggu.
1: Selamat malam minggu juga Kak Bella, apa kabar di Mangga 2 hari ini?
2: Kebetulan baik kakak, sehat selalu.
1: Amin, kalau begitu. Kak Bella, mau request lagu apa di malam ini, malam minggu?
2: Lagunya nomor 1 kakak.
1: Lagu nomor 1, oke, Bintang Malam. Bintang Malam ada malam ini atau gelap?
2: Gelap ada kok.
1: Oke baik, lah aja. Oke okay. Okay, salam-salamnya.
2: Salam buat Kak Jeffrey bersama All True RRI atau yang bertugas malam. Selamat bertugas selamat semuanya. Buat teman-teman yang lewat ada Kak Vero, ada Papa Budi Walawaru, ada Kak Yusen, ada Om Kibel, ada Mama Ina di Nisi-Nisi, ada Mama Yusen, ada Kak Fendi, ada Delvi, ada Bunda Desi, ada Kak Maria, ada Abang Jero, ada Kak Tio, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Pak Hendrik bersama Ibu Yusin, ada Kak Nara, ada Bapak Fendi Arkenasi, ada Nona Indah, ada Papa Andre, ada Abang Samot, ada Abang Sujangga, ada Ibu Desi Langma, ada Abang Hadi, ada Putra Tengah, ada Abang Putra Manado, ada Ibu Rijati di Wonosobo, ada Papa Marco, terus ada Papa Anis di Timur Leste. Kalau ada semua pendengar dimanapun berada yang lagi monitor di Atambua, semuanya selamat bermalam minggu, selamat sehat semuanya, selamat beristirahat, menyertai selalu. Terima kasih Kak Togesti, sama-sama.
1: Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, terima kasih untuk Kak Bella. Oke, pendengar satu kereta tembus, saya masih teman-teman ya, Anda masih baru kita di pukul 14, masih ada waktu yang masih mau bergabung, boleh bergabung di kita sapa lagi, ini dari Mas Edi. Selamat malam Ruang Lindu.
4: Selamat malam Ruang Lindu. Apa kabar itu di lapangan di ini?
1: Kabarnya baik selalu, sehat selalu. Sebaliknya Mas Edi, apa kabar di malam ini?
4: Masih seperti yang dulu.
1: Ini nah, lagi di mana nih Mas Edi? Di Eva. Oh, dari lapangan.
4: Malam mingguan dulu.
1: Iya. Oke, melihat bintang malam tadi. Lagu bintang malam.
4: Ini saya senang sekali. Bella udah sembuh, dia lagi sakit.
1: Sudah
4: 3 hari enggak di udara. Tadi bilang sakit flu. Kata ini bilang minum vitamin. Yes, alhamdulillah udah sehat tadi. Bintangnya enggak ada gelap, bintangnya enggak ada gelap. Bella enggak ngelihat, gelap enggak ada bintang.
1: Enggak apa-apa Mas Edi, kan lagunya saja.
4: Diputung juga hujan terus.
1: Diputung katanya hujan sampai hari ini.
4: 9 apa 9? 9 apa?
1: Lagu 9, lagu nomor 9. Ini ada Niati bulan depan
4: menikah.
1: Ah, itu bulan depan ke Penghulu.
4: Ada mama baru berarti?
1: Iya, boleh.
4: Penghulu gimana yang benar ini?
1: Mana? Mana Mas Edi?
4: Niati gimana 9?
1: Iya.
4: Apa?
1: Betulnya? Bulan depan ke Penghulu.
4: Ada apa? Betul kan?
1: Iya, betul sekali.
4: Ini kan muda.
1: Mas Edi.
4: Betul sekali. Oke, 7.
1: Oh, 7 Alam Jackson. Remember.
4: Oh, ini semua berapa? 15 lagu.
1: 10 saja karena kita cuma 1 jam.
4: Betul. Nanti jazz musik yang bagus ya.
1: Oke, okay, Mas Edi.
4: Saya temani. Masih malam.
1: Besok libur saya.
4: Oh, berarti 2 hari aja.
1: Yeah.
4: Oke, okay, salam dari Makassar yang ulangnya. Nona Bella yang cantik udah sembuh ya. Dan Putri Tunggal tadi, oh, Om Papu sudah masuk, pulang baru.
1: Om Papu sudah masuk tadi penelpon kedua.
4: Ih, mantap lagu apa dia?
1: Oh, Hedi Diana.
4: Ih, mantap sekali. Apa itu judulnya?
1: Jangan biarkan laut pasang bergerak.
4: Oh, berarti laut, lautan dia tuh.
1: Ya, karena kan kebetulan okay. Langgar laut, dua luar.
4: Betul, belum baru langgar laut, betul. Dan cuaca bagus tadi bilang ya. Kabupaten Gangan Nara ya juga. Bunda Ima ya, mudah-mudahan sehat ya. Ada kabar Bunda Ima ya, Mama Tunggal, Maina gini-gini juga ya. Marina sudah ada suara Marina ya. Bagi ke Dimono Sobo ya. Lalu saudara pun tetap Bang Le Pak Nasrul, Bang Marcel ya. Apa dan juga ada masuk Bang Hadi ya, dan juga kalau saya ada kabar dari kemarin Bunda Desi lagi ngopi ya, cepat Bunda Desi malam minggu ngopi terus. Dan juga teman Nika Cepri dikasih kopi nih di studio di awan dingin malam-malam ngopi sama pisang goreng enak.
1: Iya,
4: soalnya kasihan mencuri tahu sekali. Salam buat kru-krunya Kak Cepri bolangnya sampai dulu Mas Melacat ya, mewakili kru persatunya Kang Epi, Kang Berti ya. Ini Karga Kayanti ya, Kang Teresa di Kemulai ya, Kak Angel ya. Maaf Kak Angel ya. Kak Angel dan Kak Taus ya. Ya, yang lain sakurata Kak Jebri ya, bagi-bagi waktu jangan lupa jazz musik ya.
1: Oke, Mas Edi.
4: Selamat malam, Upika Dobarak. Oke.
1: Oke, selamat malam juga, Upika Dobarak. Untuk Mas Edi. Oke, pendengar Persatuan Tempur, masih ada satu kesempatan, satu penelpon. Kita keterkan lagu-lagu yang sudah di request di malam ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di malam hari ini. Ada siapa ini? Oh, ini ada dari Putra, Putra Kisar. Selamat malam, Bang. Oke, selamat malam juga Kakak Profesor. Apa kabar di Umin Ana di Kota Perbatasan malam ini? Baik. Terus lagu apa Kakak Putri Kisar, Putra Kisar? Lagu nomor 7. Alam Jack. Oke, baik. Oke, baik.

0: terlihat dan di filmnya
1: baik. Selamat malam juga Kak Putra Dizar. Oke, pendengar Pusat Radio Tempoh, di mana suara kita putarkan lagu-lagu yang sudah di malam ini. Mereka Kak Putri sembuh selalu diputun dan menikmati hujan di malam ini.

0: Oh, ternyata terputus, dicoba lagi ya. Semoga bisa tersambung kembali. Kita sapa lagi. Selamat malam, Bro Pandu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu, dan siapa? Dan siapa?
1: Dari di Alor.
0: Oh, dari di Alor. Apa kabar malam ini?
1: Baik, halo.
0: Baik.
1: Hari apa kabar?
0: Kabarnya selalu apa kabar? Oke, mari kita lagi prima ini kakak.
1: Pancaran kau ini buat
0: ya?
1: Pancepan.
0: Pancepan dan cara yang di request tadi oleh kakak siapa tadi? Ada siapa tadi? Kita lihat dulu, ada kakak Luna yang request. Ada Alam Jackson member. Oh, tadi sudah request oleh kakak Gisar di Medana. Ada Iwan Falbu, ada Niada Niyati, bulan depan ku penghulu. Ada Fengki, nama jangan
1: biar
0: dia nanti ya, dia nanti. Oke, baik, salam salamnya
1: salam pertama buat salam malam jadi buat diri yang sedang berbaring dari blog. Semoga lebih indah kami kita buat jantung dan lain berkata
0: makasih. Oke, makasih juga untuk jadi kenyari kota-kota hari. Oke, pendengar perusahaan, terima kasih sudah berada di edisi malam ini. Kita sudah di kota Alor katanya, kata Mbak lalu kita cek dulu yang sudah bergabung sama kita di WA di kakak Luna Sekda. Selamat malam Ruang Rindu, Robert Bagrin mori lewat lagu. Halo kakak, kabar katanya baik, lagasi dan sayang. Oke, di request sudah di belum diputar tapi lagu ku buat kakak Iren. Salam buat keluarga, sehat selalu kakak. Salam dari saya. Ada waktu boleh kita ketemu kakak? Terima kasih sama kakak sudah disampaikan Hadi. Terima kasih kakaknya sangat ya. Oke, terima kasih kak. Tetap semangat. Dan halo Bang Bang Jeffrey, sorry saya lupa salam buat Hadi. Bang Rehan Dima Mere dan juga saudaraku Sisilia selalu ya, salam buat kalian. Oke, terima kasih untuk kakak Luna ya, semoga kakak Luna juga sehat-sehat selalu di sana, tetap semangat. Pilihan satu ritem buat belum yang gabung di line telepon atau di WA atau di Facebook, kita putarkan lagi lagu-lagu yang sudah request tadi oleh siapa tadi, kita Luna Setiga, ada Mas Iki, ada siapa lagi nih? Oh, ada kakak Jerry yang katanya dari Al-Atru Kota Kenari juga. Oke, kita stop lagi yang sudah

0: Indah Kota Kertasari. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Jeffrey. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu Bagung.
0: Oke, Kak Tio, apa kabar di Kota Sari?
1: Kabar baik, tapi lagi hujan.
0: Oh, itu lagi hujan. Dia mendung, tapi tidak pernah hujan ini.
1: Oh ya.
0: Halo, Kak Tio, mereka suka apa?
1: Jadi dorong syarat.
0: Dedi. Yes. Dedi Dores malam tidak ada.
1: Oh ya. Kalau begitu nah acara kakak berdiri terus.
0: Oke, kau betah atau rasa apa apa? Kakak terting mendengar dari situ. Ya, atur pasti lagu enak itu.
1: Malam ini jadi lagu enak.
0: Oke deh. Oke, Tio, salam-salamnya.
1: Pertama buat Ji, semoga bertugas dengan aman dan pulang hati-hati di jalan. Dan juga salam yang kedua buat Bella Puspita lewat, Kakak Putri lewat, makasih atas senggol, Kakak Nara, Bapak Tio, terus Mas Yedi yang sudah lewat juga. Bunda Desi sudah hilang atau di mana? Terus Kakak Mari itu Boko, Maina di sini, lagi Momere, buat semua saja. Oke, kasih Kakak.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Pendengar Pro 1 RP tunggu di masjid pada saja yang Kak Tio ya. Tadi kesalik foto FM kita putarkan lagu-lagu yang sudah best dari kakak Luna Sega, semoga terus selalu di

Oke, pendengar Pro 1 Area Tempo, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-57 dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita selalu di malam ini, malam Minggu. Sampai jumpa, selamat malam.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Mentor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunya.
1: Bunya. 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itu hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong.

sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jogging jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kadang tantangan dalam hidup kita bisa biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak berhenti.

pendengar, dengan terginya irama lagu ini, maka usia adalah sudah seluruh rangkaian narasi yang kami hari ini Sabtu 25 Juli 2022. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok lagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.